0: 4 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Good Mood Club bareng Danar Gumilang dan juga Asri Ovi di pagi hari ini.
1: Iya, sekedar mengingatkan izin huhu, izin jam in ya.
0: Punten.
1: Kalau nanti kita di jam 8 akan kedatangan psikolog dari Hati Plong.
0: Yes.
1: Ada Mbak Ana Desyana. Ini nanti akan ngobrol-ngobrol seputar komentar netizen. Kenapa kok kita bisa kepikiran ya dengan sebuah celotehan dari orang lain?
0: Karena memang sekarang ya we're living in a digital era, Sivi. Kemarin sempat ada obrolan juga bareng sama teman-teman gua. Kan memang kondisi masyarakat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja menurut gua.
1: Betul.
0: Pemberitaan-pemberitaan dari yang di atas, kebijakan-kebijakan yang ada di atas, terus juga adanya berita-berita yang gua nggak tahu apakah ini adalah sebuah pengalihan isu atau gimana, sampai akhirnya banyak sekali yang mungkin bikin banyak orang tuh jadinya snappy. Oh, nge-print kali ya snappy.
1: bikin muk.
0: Nah, jadinya kayak gampang snap. Kemarin pun juga banyak pemberitaan tentang dia yang salah, akhirnya yang ngamuk dia. Terus kemarin juga sempat pemberitaan di Jakarta Pusat tuh ada dua kelompok yang bentrok. Karena gue sempat tadi pagi, tadi gue ngeliat si ada yang ngewawancarin si pedagang nasi uduknya. Jadi kan ada kayak kabarnya ya, diduga tuh ada orang timur yang dari salah satu suku tertentu gitu ya. Maksudnya dia pingin beli nasi uduk, terus kabarnya nggak dilayanin atau gimana. Terus akhirnya jadi marah, warga sekitar kayak manggil warga kampung di situ kayak nggak terima nih. Akamsi kita diginiin, terus jadi bentrok di sana. Terus kemarin ngelihat beberapa apa namanya beberapa cerita juga yang akhirnya bikin apa namanya ya, ketika mendapatkan kondisi-kondisi kayak gini kan orang akhirnya jadi pingin curhat ya.
1: Iya lagi.
0: Jadinya tuh kayak lo pingin ngobrol sama siapa, ada yang bersyukurlah ketika kita punya orang-orang yang bisa kita ajak ngobrol dan bisa kita apa namanya bukan berpendapat, saling bertukar pikiran.
1: Betul. Tapi kan ya nggak sembarang orang, karena kalau misalnya ngomongin curhat aja itu biasanya kalau gue orang-orang tertentu doang yang bisa gue ajak curhat yang deep gitu.
0: Pasti.
1: Ya kalau yang oversharing sih sering di mana-mana.
0: Enggak, bukan di mana-mana, di second account lo. Perlu gue sebut ke Sobat Delta second account lo apa?
1: Tapi maksudnya kayak curhat aja tuh butuh teman pilihan, karena nggak semua orang sarannya itu gue denger. Kalau gue,
0: gue sih setuju ya, Vi, karena maksudnya kayak we're a social butterfly kata gue. Apa namanya makhluk sosial yang akhirnya punya caranya masing-masing untuk bisa survive. Salah satunya adalah mendengarkan.
1: Betul.
0: Jadi mendengarkannya ke siapa dulu nih? Apakah memang ke semua orang lo dengerin omongannya atau justru orang-orang tertentu? Dan gue sangat yakin bahwa kita pasti punya orang-orang tertentu yang ibaratnya untuk berdiskusi dengan dia, untuk bertukar pendapat, dan kita mendengar pendapatnya orang ini pasti ada.
1: Nah itu dia, gimana kalau kita jadiin obrolan nih barengan sama good friend, boleh gak?
0: Menurut gue sih menarik ya, karena apa namanya, mungkin sekarang ini ada orang-orang yang lagi berpikir, kenapa ya gue tuh masih belum bisa percaya untuk bisa ngobrol sama orang lain. Gak salah juga sih, tapi mungkin ketika kita ngobrolin ini akhirnya mencoba untuk bisa punya right person untuk bisa diajak ngobrol gitu, Vi.
1: Nah, itu dia. Makanya kita mau tanya sama lo ya, good friend. Adakah satu sosok yang lo, kalau misalnya dia nih, si beliau ini memberikan saran, ngasih komentar ke lo, itu adalah orang yang bakalan lo denger?
0: Bisa jadi itu adalah sahabat lo, bisa jadi itu adalah pasangan lo,
1: orang tua,
0: atau mungkin justru malah bisa jadi ini adalah seorang pemuka agama yang memang sering kali lo temuin.
1: Nah, coba di share di sini ya. Bisa di atas Triovi at Danar Gumilang. Kita juga sudah live di @delta_fm di TikTok. Silakan gabung di situ ya. Kita tunggu.

0: Dan kalau misalnya ada yang mau berkuliah dengan harga yang terjangkau, terus juga kuliahnya di kampusnya yang ada banyak gitu ya, jadi ada pilihannya, terus juga cepet dapat kerjanya, in this economy gak usah bingung deh good friend, kuliah BSI aja.
1: Bener loh, kualitasnya nih gak perlu diraguin lagi. Mm-mm. Karena akreditasi UBSI udah unggul nih good friend. Metode belajarnya asik, pilihan studinya banyak banget. Bahkan sekarang nih ada Fakultas Hukum dan Ilmu Kesehatan di UBSI. Kuliahnya udah paperless alias serba digital. Kerennya lagi, lo bisa lanjut S2, terus dapat beasiswa, atau mungkin lo ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri.
0: Wow, seru banget ya. Jadi kepoin aja langsung infonya ke 0822-2728-8851. Karena ada free voucher Rp250.000 dari BSI Cyber Store. Dan khusus buat yang daftar langsung, lo bakalan dapetin free jaket varsity yang keren banget, biar gaya lo tuh makin maksimal pas ngampus nanti. Info lebih lanjutnya kunjungi langsung Instagram @kuliahbsi aja, atau website di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Cuma di Delta FM. Hits.

0: aku lagi.
1: Jangan. Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung. Ada Danar Gumilang, ada Astri Ovi di Delta FM Good Mood Club. Pagi hari ini masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Dan kita lagi ngebahas sesuatu yang menurut gue nih cukup menarik untuk kita obrolin pagi ini.
2: Betul banget. Karena kan tadi kita sempat kasih tahu ya bahwa kayak komentar netizen aja tuh bisa bikin kita kepikiran. Dan kita akan ngebahas itu nanti sebenarnya di jam 8 ya. Tapi kalau sekarang tuh kita ngebahasnya kayak lebih ke iya komentar, tapi yang lo denger itu dari sosok siapa sih?
1: Betul, karena memang sebenarnya menurut gue salah satu hal yang bisa kita syukuri adalah ketika kita punya sanctuary tersendiri untuk bisa berdiskusi. Menurut gue gak melulu kayak ibaratnya 100% bisa berdiskusi dengan beliau. Pasti kan adalah momen-momen dimana kita menyortir atau menyaring apa yang diomongin sama orang lain nanti. Tapi kenapa ya kok ngobrol sama dia most likely gue akan mendengarkan dibandingkan gue ngobrol dengan orang-orang yang lain. Bukan berarti orang-orang yang lain ada di dalam kehidupan kita itu tidak baik. Pandangannya mereka
2: atau
1: cuma
2: salah gitu.
1: Atau salah. Tapi kerasa kayak dari presentase yang ada lebih besar sama orang ini nih. Dan itu tuh siapa? Kalau lo?
2: Kalau gue? Gue ya sahabat gue yang tadi chat kesini si Ella.
1: Ella Rotane.
2: Karena sahabat. Ella itu termasuk orang yang jarang mengomentari sesuatu. Dia tuh orangnya bener-bener lurus banget. Kayak gue ngerasanya tuh dia tuh kayak apa ya, bener-bener kertas putih aja gitu. Ya udah plong aja gitu. Jadi gak ada pernah gue ngelihat dia tuh ngerasa kayak misalnya sedih atau apa. Paling ya kalau sebel sama orang ya dia cerita kayak, eh gue lagi sebel nih sama isi ini gitu. Cuman gak pernah yang kayak benar-benar ngomongin orang yang sebegitunya atau berlebihan dalam suatu hal gitu. Makanya ketika dia ngomong sesuatu ke gue spesifik, itu gue ngerasa kayak, wah ini pasti yang paling genuine nih.
1: Pertanyaan gue adalah, lo termasuk orang yang bertanya kah? Atau justru malah Ella tuh termasuk orang yang ketika lo lagi punya apa ya, punya quality time bareng, banyak obrolan yang ada di situ.
2: Betul, gue biasanya kalau lagi quality time sama dia, gue kan kebetulan sekarang ini lagi jarang ketemu nih sama dia. Tapi sekalinya ketemu, itu tuh benar-benar yang kayak misalnya kita cerita nih. Nah nanti ada aja tuh komentar dari dia, eh kayak gue suka nih sama siaran lo yang sekarang, soalnya menurut gue bla bla bla bla bla, misalnya kayak gitu.
1: Oke, berarti memang cukup low maintenance friendship ya. Maksudnya gak sering ketemu, chat-chatan pun juga ya mungkin gak setiap hari. Tapi ibaratnya ketika lo ketemu, those quality of friendship itu tuh still there.
2: Iya, dan gue tuh nggak harus ketemu dia tuh pakai janjian dulu gitu, langsung aja telepon kayak lo di mana, gue samperin gitu.
1: Termasuk yang high maintenance dong berarti?
2: Iya, tapi maksudnya kayak nggak setiap saat. Jadi kalau tiba-tiba nih, misalnya kayak, duh gue lagi nggak tahu nih nowhere to go gitu, kayak pulang kerja. Ya udah gue telepon dia aja. Di mana lo? Gue samperin ya gitu.
1: I see. Tapi memang sebenarnya menarik sih. Menurut gue dan juga Ovi, kita yakin nih good friend bahwa orang yang diajak ngobrol ini nih bisa jadi itu adalah orang yang usianya sama dengan kita, bisa jadi itu adalah orang yang usianya lebih senior dibandingkan kita, atau bahkan yang usianya justru malah di bawah kita. Karena memang ini ada satu respon yang mungkin nanti akan kita bahas bareng-bareng, sambil ngajakin good friend juga yang baru gabung untuk ngobrol bareng sama kita nih.
2: Boleh
1: pagi
2: banget,
1: ini.
2: Boleh banget. Silakan ya, kalau misalnya ada mau sharing, kita lagi live di TikToknya Delta FM, at Delta FM, atau juga bisa mampir-mampir ke sosial media kita yang lainnya. Itu kita punya di at Astri Ovi dan at Danar Gumilang.
1: Betul. Atau mungkin buat teman-teman yang mau mampir ke wawanya kita, karena gue tidak bisa menyampaikan ini secara gamblang karena kita lagi live di TikTok, takutnya tiba-tiba kayak
2: keban nanti ya.
1: Violation. Abort. Di wawanya kita nomornya adalah 0811 8878 9991. Jadi siapa nih good friend? Orang yang ibaratnya ketika lo ngobrol sama dia, kenapa gue lebih mendengarkan, bukan lebih mendengarkan ya, maksudnya most likely gue mendengarkan apa respon atau mungkin apa saran dari orang ini.
2: Silakan di-share di sini.

0: Delta FM Mister Enak.
1: Yes. Balik lagi bersama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang. Tadi gue lagi ngobrol sebenarnya sama teman-teman yang gabung di live TikToknya Delta FM. Soalnya lagi rame banget nih.
0: Yes, nih ada banyak teman-teman kita yang hadir. Ada yang juga sedang menyampaikan responnya dia dari California tanpa fried chicken ya. Dari California mendengarkan Delta FM, Friska Ringo yang bilang katanya terima kasih banyak sudah menemani hari-hariku bekerja. Salam dari California.
1: Ah, seru sekali. Ada Flower juga. Halo, apa kabar? Abis antar anak sekolah nih macetnya parah banget di Cilandak katanya. Semangat ya yang ada di kawasan Cilandak yang sedang kena macet juga, yes. Ataupun kawasan lainnya di kota Jakarta yang lagi kena macet. By the way, kalau misalnya macet di Jakarta itu kan bikin stres ya. Kalau stres kadang tuh bawaannya pengen curhat. Aku pengen bercerita kepada orang namun tidak bisa sembarangan.
0: Ceritanya tiba-tiba sama ini, sama ChatGPT. Kayak mungkin lo ngobrol sama Betty mungkin ya, Vi.
1: AI aku namain Betty nih ya,
0: AI good friend. Kesayanganmu. Atau mungkin justru malah lo ngobrol sama seseorang. Kalau gue, lucunya ketika tadi kita diskusi gitu ya, gue sama Ovi mau ngebahas apa kita pagi hari ini. Terus gue langsung berpikir siapa ya, sahabat iya. Cuma yang menariknya adalah ternyata I've just realized bahwa orang yang cukup gue dengar untuk pendapat-pendapatnya adalah bokap gue, Vi.
1: Bokap lo justru.
0: Even though gue ngerasa bahwa gue sama bokap gue tuh punya love and hate relationship. Maksud gue gini. Noticing bahwa berdiskusi dengan bokap gue buat gue pribadi itu gak bisa di setiap waktu. Gue ngerasa bahwa ternyata berdiskusi sama bokap tuh menyenangkan di waktu-waktu tertentu, tapi tidak setiap saat. Jadi ada momen dimana bokap gue tuh suka ngajakin berdiskusi di setiap saat, di waktu-waktu yang menurut gue tidak tepat. Maksud gue kayak boleh gak sih gak usah dibahas obrolan ini, kayak misalnya kendaraan. Terus juga memang di rumah gue mau ada satu kegiatan keluarga bulanan yang ibaratnya ya memang ini harus diobrolin dari sekarang. Tapi gue bukan tipikal orang yang kayak boleh gak usah bahas itu sekarang. Tapi ketika nanti waktunya tiba-tiba, enak banget tuh obrolannya. Bahkan bisa tiba-tiba ngebahas mengenai ya negara lah, kondisi geopolitik lah, apa segala macam. Tapi ternyata tidak di setiap waktu. Dan gue ngerasa bahwa oh ya, gue ternyata cukup mendengar loh apa yang diskusi atau mungkin saran-saran dari bokap gue ketika di waktu-waktu tertentu.
1: Iya. Tapi orang tua tuh ya memang kalau misalnya jadi tempat curhat pasti akan memberikan saran yang terbaik karena kan untuk anaknya ya anyway. Bener. Tapi ada ternyata yang sebaliknya, justru bukan orang tua ke anak tapi justru orang tua yang mendengarkan anaknya ketika kasih pendapat. Selamat pagi kan gara-gara an belakangnya sarapan. Selamat pagi untuk Dita. Hai. Yang tadi udah bergabung di sini katanya dia itu paling dengerin saran yang dikasih sama anaknya, namanya Alika. Kadang nasihatnya itu masuk akal banget untuk anak yang masih 13 tahun. Yeah. Simple dan apa adanya.
0: Iya, tadi pun juga masuk ke IG tuh, Vi. Dia mau kirim salam untuk Alika Jenali Army. Semoga sehat dan happy selalu dan pingin dengerin lagu favoritnya Alika yang Best Friend katanya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Seru sekali. Terus ada juga yang sudah hadir di sini, siapa lagi ya, Nar?
0: Di Wawa nih ada nih teman kita yang gak ada namanya sebenarnya. Sebentar gue mencoba apakah di atas ada namanya. Michael. Michael bilang katanya gue punya sahabat yang udah lebih dari 25 tahun berteman. Udah kayak saudara kandung. Dan gue kalau ada apa-apa curhatnya memang ke dia, bukan ke saudara sendiri, karena malah sering dijudge. Bukan ngasih solusi. Kita jarang ketemu, udah 6 tahun gak ketemu. Dia orangnya tuh wise banget menurut gue, bisa ngasih solusi dengan seolah-olah menempatkan dia di posisi gue. Thank God kita dikenalkan 25 tahun lebih lalu. Sehat selalu brother, sambil mau dengerin lagu dari 911. All I want is you. Thank you dan semoga kita sehat dan bahagia selalu. Amin, Michael.
1: Amin, Michael, seru banget udah sahabatan 25 tahun loh.
0: Iya. Ini ada Kevin juga nih yang ngirim voice
1: suara
0: note.
1: Suara kita
0: nih.
1: Hilang.
0: Enggak sekarang kan? Maaf. Sorry. Ini dikirim voice note.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ovi, Mas Dana. Aku tadi udah voice note, tapi aku tarik lagi karena aku setelah mendengar percakapan kalian kayaknya ada yang lebih ini lagi gitu lah. Menurut aku dan diri aku sendiri, Gak tau ya, tapi kalau orang lain ini persepsiku aja. Aku kalau ketika ngobrol sama seseorang, itu omongan siapapun pasti aku dengerin. Mm. Mau yang tua, muda, atau seumuran, atau siapapun, itu pasti bakalan aku dengerin.
1: Oke. Okay.
2: Selagi itu masuk dengan diri kita, dengan diri aku gitu loh, pas gitu loh, aku bakalan bisa dengerin gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, tapi tipikalnya aku juga bukan orang yang selalu menceritakan sesuatu atau apa kayak gitu. Jadi tipikal aku tuh kalau ketika kita ngobrol ya udah yang ringan-ringan aja, dan yang berat-berat biarin aja gitu. Dan sekalipun ngobrolin yang berat, mungkin akunya sendiri ngerasa kayak gak enak buat ngobrolnya itu gimana ya. Nah, aku tuh pengen banget kadang masuk ke yang psikolognya, tapi gak bisa karena ada jam 8 aku udah harus masuk kantor.
1: Ya sayang sekali. Jam 8 dia udah ada kerjaan di kantor ya, jadi gak bisa gabung nih ngobrol-ngobrol sama psikolog kita nanti. Tapi ya jujur kalau misalnya yang dirasain sama Kevin sih ya, ketika ya udah sebenarnya semua orang didengerin gitu. Cuman kalau menurut gue tetap ada tetap harus ada satu orang yang lo paling dengerin gitu dari semua omongan orang yang lo dengerin, karena biasanya kita tuh harus mencari gitu loh satu orang yang paling bisa lo percaya.
0: Sosok tertentu ya.
1: Sosok tertentu ya, yang mana kalau misalnya dia ngasih saran gitu. Jadi semua saran tuh enggak main kita ikutin aja. Nah jadi saran dari seseorang inilah yang paling lo dengerin gitu menurut gue sih, tapi ya
0: gue sih biasanya ya Vi ya, kalau gue inner circle gue termasuk orang-orang yang gue denger. Jadi ya those apa namanya ya, memang ibaratnya dalam pertemanan menurut gue tuh ada layeringnya. Ada yang memang best friend ada, tapi ada yang bener-bener yang the closest one.
1: Iya.
0: Itu pasti ada, dan biasanya the closest one itu adalah orang-orang yang memang ketika lagi ngobrol dan diskusi cukup gue dengerin.
1: Iya sih, betul. Cuman ya pasti dari circle-circle itu atau ada dari orang-orang itu tertentu, pasti betul. Ada orang-orang tertentu lagi yang paling lo dengerin ya.
0: Dan gak, pastinya kan gak setiap hari, bukan gak setiap hari, gak di momen-momen tertentu lo akan ngobrol sama si circle-circle itu. Pasti betul. Ada orang yang lebih sering lo ajak ngobrol.
1: Benar banget. Tapi anyway, kalau misalnya lo masih punya cerita, masih boleh banget diceritain ke kita. Kita masih live di TikToknya Delta FM.
0: Yes.
1: Jadi kalau misalnya mau bercerita silahkan banget, boleh gabung di sini di @deltafm yang ada di TikTok. Nomor wawanya juga sudah ada di running textnya kita. Jadi lo bisa kirim voice note dan bercerita di situ. Biar lebih enak lagi nih ke Kevin kan.
0: Betul-betul, dan Kevin pun juga tadi sebenarnya sempat nambahin satu tulisan juga bahwa ternyata hari ini adalah tepat 4 tahun kepergian dari ayahnya. Gara-gara tadi kita ngobrol kayak obrolan tentang ayah ya. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi yang maha esa ya,
1: amin,
0: Kevin ya.
1: Amin.
0: Sambil ngajakin teman-teman juga yang mau bercerita, siapa sih kira-kira orangnya. Mungkin kalau misalnya tadi ada Michael juga yang bercerita 25 tahun loh bersahabat dengan sahabatnya itu. Boleh juga diceritain alasannya, mungkin yang membuat lo ngerasa nyaman banget ngobrol sama dia tuh kenapa. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda, Kau. Sambil ngajakin teman-teman juga yang mau ikutan ngerespon, bisa ke Instagram kita, ke Wawa kita, atau ke

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Suryo Pranoto terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Mayor Suryo Tomo terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Malioboro terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Terena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terena.

0: Clean Bandit and also Demi Lovato with Solo.
1: Ya, kita masih ngobrolin hal tentang ngomongin satu orang atau satu sosok yang mungkin bisa menjadi teman curhat lo. Dan ini tuh saran dan juga kritiknya dari orang tersebut tuh, itulah yang lo terima. Kalau yang lain tuh gak akan lo dengerin. Itu siapa?
0: Ini ada teman kita yang ikutan bercerita. Ada Bianda yang ikut ngirim voice note TV.
1: Oh iya, coba ya.
0: Kita hadirkan yuk Bianda. Selamat pagi Bianda.
2: Halo Danar, Ovi, gue Bianda. Jujur kalau untuk cerita ke orang yang kita udah percaya banget, gue tuh bukan tipikal yang, oh satu orang nih yang paling gue dengerin. Kebetulan gue bukan tipikal yang kayak gitu. Tapi gue tuh biasanya akan lebih menyaring beberapa inner circle gue untuk gue curhat. Jadi ada misalnya kalau tentang ini gue sama laki gue, kalau tentang ini gue sama adik gue, kalau tentang ini gue sama mungkin ada temen gue yang temen udah lama juga. Dan biasanya gue seperti itu karena gue melihat mereka tuh kayak kalau untuk side-side yang gue butuh pendapat mereka, mereka tuh tepat gitu loh. Jadi gak semua topik bisa gue ceritain even sama inner circle gue gitu. Nah, cuman ada satu sosok yang benar-benar gue kehilangan banget, itu kakak gue. Kebetulan dia sudah meninggalkan dunia ini ya 3 bulan yang lalu. Jadi beliau ini salah satu orang yang cukup warm banget buat gue curhat, karena dia ini curhat dengan sifat keibuan yang sangat adem, tanpa kejat gitu. Dan dia juga benar-benar dengerin masalah gue tuh apa. Thank you.
0: So sorry for your loss, Bianda. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Esa.
1: Amin.
0: But one thing that I'm pretty agree with Bianda adalah categorizing to share our thoughts itu tuh termasuk ke gue loh, Vi. Misalnya gini, kayak misalnya kalau ngomong ke bokap gitu ya, oh gue itu ternyata kalau ngomongin tentang hal-hal kayak misalnya kendaraan, terus misalnya tempat tinggal dan lain-lain, ke bokap gue tuh menarik, menyenangkan. Kalau misalnya gue ngomongin tentang percintaan, of course tidak ke bokap gue, tidak ke nyokap gue, of course ada orang-orang tertentu gue ngomongin tentang percintaan dan dia tahu nih, bahkan even gebetan gue atau mungkin gue lagi di, misalnya gini, ada orang lagi deket sama gue, baik gue yang ngedeketin dia atau orang ini ngedeketin gue, gue pasti cerita aja ke orang ini, pasti. Kayak ibaratnya sekulit-kulitnya ibaratnya pasti tahu tuh. Lagi jalan bareng, gue ngelirik siapa, terus orang ini pasti tahu gitu. Ada, kalau ngomongin tentang apa lagi ya, percintaan, kalau ngomongin karir, ada juga. Karena menurut gue orang ini nih ketika ngebahas karir, dia cukup deep, cukup paham lah dengan apa ya, layering yang ada di dalam kehidupan karir gue.
1: Jadi ada beberapa orang lah ya yang sarannya lo dengerin gitu.
0: Kategori-kategorinya tuh ada gitu.
1: Per kategori lo gitu. Kayak ini ya, kayak Panasonic Award ya.
0: Nah, ada awardnya guys. Iya,
1: ini Mas Davi, ini lucu banget. Dia katanya kalau misalnya mendengarkan saran jujur dari ChatGPT, katanya soalnya nggak judgmental, mau cerita atau minta saran apa aja dia slow. Mas Davi, tapi jangan keseringan, ChatGPT bukan human, mohon maaf nih.
0: Tapi ya balik lagi, menurut gue ketika lo ngobrol sama ChatGPT harus wise sih. Jangan sampai kayak terlalu deep banget sampai kayak yang si ini, Vi.
1: Sampai pakai perasaan gitu ya.
0: Anak-anak, apa namanya, anak ngapain? Ches, lo ngomong aja Ches, gak apa-apa Ches. Lo gak usah bisik-bisik Ches. Suara orang juga tahu sama suara lo. Halo. Lo mau ngomong di situ? Apa Ches?
3: Enggak, kalau misalnya ngomongin soal curhat sama ChatGPT, gak jauh-jauh sih. Ada tetangga sebelah tuh yang curhat sama ChatGPT.
1: Tetangga sebelah tuh siapa, tetangga lo?
3: Tetangga
0: siapa? Lo! Gue curhat sama ChatGPT.
3: Pernah kan lo waktu itu di sini ngobrol
0: sama ChatGPT pernah. Tapi maksud gue itu dia tadi yang gue bilang, maksudnya jangan terlalu deep karena ada momen-momen di mana lo tau gak sih yang sampai akhirnya ChatGPT tuh di bukan di ban ya, sampai akhirnya dia tuh membuat sesosok anak kehilangan nyawanya gara-gara curhat sama ChatGPT.
1: Iya, gue pernah US,
0: denger
1: lagi.
0: 16 years old. Atau berapa tahun gitu pada
1: karena
0: masanya.
1: Karena mungkin terlalu deep kali ya.
0: Karena dia gak punya teman curhat. Even ke orang tuanya tuh dia gak bisa ngobrol. Dia ngobrol ke ChatGPT sampai kayak dia bertanya, how to menyelesaikan.
3: Tapi sekarang banyak juga loh orang-orang yang misalkan kayak ngerasa dia sakit gitu ya, tanya ke ChatGPT.
1: Bener, itu kan, gue juga gitu bahaya, sebagai pertolongan tuh pertama ya.
0: Iya. Gak tapi masalahnya gini Pia, lo tuh bukan pertolongan pertama. Lo bilang, "Hai Betty, anggap kamu adalah spesialis penyakit dalam." Terus nanya sama ChatGPT.
1: Gue biar penasaran dulu, kayak misal penasaran gue terjawab. Kayak kemarin nih temen gue tiba-tiba buduran di apa, biduran ya?
3: Biduran.
1: Buduran.
0: Dimana?
1: Biduran. Di leher. Di leher.
0: Merah-merah gitu. Lu enggak, yakin itu biduran?
1: Enggak. Ada kayak bindil-bindilnya gitu.
0: Oh, bindil-bindil. Gue pikir tiba-tiba merah di leher.
1: Apaan tuh, gue geli banget ngeliatnya. Terus dia bilang, "Ah, apaan? Aduh, ini biasanya kalau dari panas ke dingin atau dingin ke panas suka kayak gini."
0: Biduran.
1: Biduran. Lu yakin itu biduran? Sebentar, gue fotoin cekrek. Terus gue kirim. Gue tanya, "Betty, anggap kamu adalah dokter kulit ya. Ini apa?" Terus kata dia, "Gak usah khawatir Ovi, teman kamu itu sedang biang keringet."
3: Terus dokter kulit yang dengar percuma, kayaknya gue sekolah-sekolah nanya ke ChatGPT.
0: Tiba-tiba ChatGPT punya SPDVE. Astagfirullahaladzim, ya Allah Robi, bener-bener ya. Ini mungkin buat temen-temen juga nanti bisa ngobrol-ngobrol di Delta FM. Mm-mm. Kita pun juga nanti akan ngebahas mengenai apa ya, komentar-komentar orang. Kan ibaratnya ketika lo lagi curhat itu kan juga menghadirkan komentar dari orang lain kan.
1: Iya, dan ternyata komentar itu mungkin bisa buat kita tuh kepikiran. Mungkin kalau dari orang terdekat masih kita accept, masih Mm-mm. kita terima. Mm-mm. Tapi kalau dari netizen, belum tentu.
0: Nanti kita akan ngobrol sama teman-teman Hati Plong. Jadi buat good friend yang mau ikut ngobrol lebih lanjut, Mm-mm. karena ada psikolog yang sudah hadir bersama dengan kita, nanti akan ngobrol-ngobrol sih sebenarnya lebih panjang di live TikToknya Delta FM. Jadi Betul. Buat teman-teman, bampirlah ke live TikToknya Delta FM, karena akan ada Mbak Ana Desiana dari Hati Plong yang akan kita ajak ngobrol specially di live TikToknya Delta FM. Right after this one, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Akan ada pembahasan apa? Tadi sebenarnya udah ada teaser-teasernya gitu ya, tentang komentar-komentar netizen. Jadi to each and every one of you, we kindly ask you guys to join our live streaming di TikTok, karena sebentar lagi kita akan collab bareng sama teman-teman dari
1: Hati Plong.
0: Right back, right after this one.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, rapper Ye atau Kanye West dipastikan akan menggelar konser di Jakarta tanggal 24 Oktober 2026 sebagai bagian dari Ye Live Concert Tour 2026. Tiket disebut akan mulai dijual 29 Juli dengan 8 kategori yang dibanderol mulai Rp1,9 juta sampai Rp9,8 juta. Dan konser ini disebut akan menghadirkan konsep panggung globe iconic yang menjadi ciri khas penampilannya. Sementara dari berita entertainment, Ryan Gosling dipastikan akan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai Ghost Rider dalam film yang diumumkan di ajang San Diego Comic-Con 2026. Film yang dijadwalkan tayang tahun 2028 itu akan disutradarai Shawn Levy. Kita beralih ke berita sepak bola, Benjamin Sesko dituntut meningkatkan ketajamannya di musim kedua bersama Manchester United. Mantan striker MU, Dwight York, menilai penyerang asal Slovenia itu harus mencetak sekitar 25 gol musim ini untuk membuktikan kualitasnya. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer. I can still

0: Download hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go!
1: Good friend, balik lagi masih di Good Mood Club bareng Astri Ovi dan Nargumilang. Di pagi hari seperti yang tadi udah kita sebutin sebelumnya, kita akan menghadirkan teman kita yang luar biasa, yang kebetulan dari Senin kemarin tuh sudah menjadi kolaborasi antara Delta FM dan juga Hati Plong.
2: Nah, kali ini psikolog dari Hati Plong sudah ada Kak Ana Desyana.
3: Yes. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi Kak Ana.
1: Sosok yang ternyata sebelum jadi psikolog punya cita-cita menjadi penyiar radio.
3: Penyiar radio.
1: Hadir di sini bersama dengan kita. Apa kabar Kak Ana?
3: Baik. Ini ngelanya pagi ini kan?
1: Pagi ini masih baik.
3: Pagi ini masih baik.
1: Satu jam kemudian masih kayak, aduh nggak tahu nih akan kayak gimana kondisi hati.
3: Udah kita mindful aja dulu ya.
1: Mindful aja dulu. Ya. Grounding dulu. Kak, ini sebenarnya tadi kan kita ngebahas tentang banyak hal mengenai mencurahkan hati. Ketika kita mencurahkan hati, pasti kan ada feedback dari orang lain gitu kan ya. Ada orang-orang yang, blessed in disguise, kita bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan feedback cukup tenang lah untuk diri kita sendiri. Tapi kan somehow, sebagai makhluk sosial, ada juga orang-orang yang somehow memberikan feedback ke kita tuh jadinya kayak...
2: bikin kita kepikiran ya, Nar.
1: Kepikiran. Dan mungkin orang tersebut tuh nggak bermaksud tapi kita sebagai makhluk sosial mikirnya tuh B, sampai akhirnya kayak 7 hari 7 malam gue gak bisa tidur gara-gara omong-omongan ini.
2: Tapi masih mending kalau diawali dari curhat. Kadang kalau netizen, ibaratnya di kantor nih, netizen-netizen di kantor, itu kita punya barang baru aja langsung ada komentarnya yang bikin kita kepikiran.
1: Kita pernah ngobrolin ini ke anak. Masalahnya bukan cuma di kantor.
3: Abis?
1: Di pertetanggaan juga kayak gitu.
3: Oh iya.
1: Gimana suara putu?
2: Sampai ada istilah, ada kue putu. Kue putu itu adalah kue yang selalu dia sombong. Dia gak mau orang lain tuh lebih tinggi dibandingkan dia. Karena setiap ada orang baru punya TV baru, dia akan ada tetangga punya mobil baru, dia akan
1: punya pohon baru,
2: sirik dia pokoknya.
1: Ganti genteng baru.
2: Gitu. Pokoknya semua netizen akan seperti kue putu. Gak suka kalau orang lain tuh lebih di atasnya dia. Nah, sebelum kita ngobrolin itu, karena kita kemarin sempat digging-digging juga nih soal
1: riset.
2: Riset-riset ataupun yang sudah pernah dilakukan studi sebelumnya. Itu ada studi eksperimental di tahun 2025 dari Scientific Reports. Itu tuh bilang katanya 128 orang dewasa itu
1: respondennya ya.
2: Respondennya disuruh mengunggah tulisan sebagai simulasi. Nah, setelah itu mereka dari si tulisannya itu dikasih komentar, baik itu positif, netral, atau negatif. Nah, hasilnya orang-orang yang nerima komentar negatif itu mengalami peningkatan kecemasan atau anxiety secara signifikan. Nah, emang sengaruh itu ya komentar negatif dan ucapan orang, bahkan yang gak kita kenal gitu ya, di sosial media misalnya, itu tuh bisa mempengaruhi suasana hati kita kah? Sampai anxiety loh ujung-ujungnya, Kak.
3: Ini udah boleh saya jawab.
1: Boleh. Mau menjawab dengan bahasa tubuh, bahasa kalbu, atau bahasa apa kan? Silakan Kak.
3: Oke, jadi kayaknya aku mau jelasinnya gini dulu. Kan itu tuh nggak lepas dari otak gitu ya, dari kepala. Jadi gini, otak kita itu juga berkembang tuh. Jadi dulunya namanya reptilian brain, ada mammalian brain, sekarang jadinya human brain. Nah, waktu di reptilian brain ini fokusnya sama survival. Jadi survival mode terus-terusan yang kayak gitu. Nah, makin kesini sebenarnya makin ada bagian-bagiannya. Kalau teman-teman cari fungsi otak itu pasti ada tuh, kayak frontal cortex lah, ada parietal, oksipital, yang kayak gitu-gitu gitu. Nah,
2: bahasanya susah
3: ini
2: ya.
3: Ember. Itu ngapalinnya ya Allah gitu.
1: Terus nah, makan langsung MPS. Ingat ini MPS itu gelar ya, bukan empati ya. Halo.
3: Betul. Terus di bagian-bagian itu sebenarnya ada fungsinya masing-masing gitu loh. Nah, fungsi-fungsinya ini itu mulai bergeser, yang tadinya survival doang jadi mulai ada bisa ngomongin emosi, ada pengambilan keputusan, termasuk dengan belajar gitu. Nah, tapi fungsi survivalnya yang dari awal ada di reptilian brain itu nggak hilang nih Kak, jadi tetap ada gitu. Nah, jadinya gini, kalau tadi dibilang kenapa ya dikasih feedback tapi ternyata feedbacknya nggak konstruktif, feedbacknya itu malah gini nih, ke baju hitam mulu, berduka mulu lo tiap hari gitu kan. Kayak
2: itu netizen banget guys.
1: Sabar ya Fit. Baju lo itu doang ya.
3: Baju lo itu doang yang kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya kita mempersepsikannya jangan-jangan memang sebagai ancaman buat kita gitu. Ancamannya dari mana? Enggak tahu. Mungkin ada yang kesenggol kali, Kak. Gitu loh. Ada yang kesenggol tuh artinya adalah zaman dulunya kalau kita ngomongin sedikit menyungkil tentang trauma gitu ya. Zaman dulunya jangan-jangan emang ada nih komentar-komentar yang mungkin enggak specifically sama ngomong kayak gitu. Tapi nyenggol isu apanya dari dia nih gitu loh. Nah isu ini nih yang kesenggol gitu loh. Nah mungkin gitu ya, kalau orang lain yang ngedenger baju lo hitam melulu, gak punya baju yang lain lo, mungkin ada orang-orang yang bilang gini, biarin aja emang gue suka, kenapa lo iri? Gak bisa ya pakai baju hitam, bisa dibalikin. Tapi ada orang-orang yang gak ada kan, orang-orang gak bisa untuk ngebalikin itu. Nah jangan-jangan memang yang bisa ngebalikin ini orang-orang yang gue gak punya masalah sama self-esteem gue mungkin. Gue gak punya masalah sama isu gue zaman dulu, jadi gue mecil aja. Netizen ngomong apa gue balikin, yang kayak gitu loh. Sedangkan ada orang-orang yang kayak, hah, emang ada apa dengan baju itu aku, yang kayak gitu loh Kak.
2: Tapi, aku berduka.
1: Kak, ini gue jadi penasaran deh Kak, ketika lo bilang tadi bagian-bagian otak tuh bisa
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena. Nutriset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go.
4: Itu ada negatif, ada positif. Tapi negatif positif itu jangan dilihat sebagai negatif positif itu lihatlah sebagai pemaknaannya. Pemaknaannya itu artinya gini, kalau kita ngerasain emosi-emosi yang negatif, rasanya tuh enggak nyaman di kita. Enggak ada yang enggak ada kan yang senang ngerasa sedih.
5: Iya dong.
4: Gitu kan? Gitu. Pasti orang tuh pengen happy gitu. Padahal happy melulu juga enggak oke nih. Kenapa lu happy terus, Beb? Gitu. Padahal kan enggak wajar aja yang kayak gitu. Emosi-emosi yang tidak nyaman atau yang negatif ini sebenarnya fungsinya dia itu adalah narrowing our attention. Okay. Gitu ya. Okay. Narrowing our attention itu kaitannya sama survival.
5: Okay.
4: Jadi emang cuma let's say gini, di depan lo ada ular, Kak.
6: Ya kan? Fight or flight mode.
4: Benar. Kalau misalkan di depan lo ada ular, kan lo enggak mungkin, "Ih, lucu banget."
5: Takut dong, kabur dong.
4: Iya, itu enggak mungkin ya kan gitu. Yang ada pasti kita akan freak out, yang akan mungkin lari dan track dan lain sebagainya. Nah, itu adalah survival mode tuh gitu. Okay. Nah, sedangkan kalau positive emotion itu sebenarnya tujuannya dia fungsinya adalah broaden the attention.
6: Dilebarin lagi
4: gitu lah. Nah, ini tujuannya adalah adaptation. Gitu, okay. Nah, di tadi kan ingat ya, pas tadi gue di awal sempat bilang kan kita punya bagian-bagian otak tuh.
6: Betul.
4: Gitu kan, salah satunya fungsinya adalah buat belajar. Gitu kan. Nah, ketika belajar ini bisa terjadi ketika kita broaden our attention. Jadi yang ketika di emotion yang positif. Makanya kenapa kalau di emosi yang negatif, lo orang ini lagi ketakutan, lo mau ngasih tahu bilang briefingnya begini ya. Gimana kan tadi briefingnya? Tadi gue udah bilang berkali-kali briefingnya begini. Makin lo marahin dia, makin dia punya perasaan negatif, makin narrowing attentionnya dia.
6: Oh, gue paham.
4: Gitu loh. Jadi makanya kenapa positive emotion, broaden our attention, itu learning itu bisa masuk gitu loh. Jadi lo ngajarin orang yang lagi happy itu akan lebih gampang dibanding orang yang lagi bete, Beb. Gitu, oke.
6: Nah,
4: lagi ketakutan, gitu loh. Benar. Yes. Nah, yang tadi ketika lo tanya Kofi, gitu ya. Terus kenapa ya? Kayak yang nempel itu perasaan yang negatif mulu, gitu loh. Nah, kan tadi kan narrowing our attention. Nah, itu tuh lebih nempel ke emang. Jadi istilahnya adalah velcro. Si para peneliti ini sukanya pakai kata velcro dan Teflon sebenarnya, maaf
6: velcro
4: nih.
6: Velcro itu yang
4: benar. Jadi kalau velcro itu kan sebenarnya lebih susah untuk dilepas. Nah, itu adalah analogi negatif emotion kalau nempel di kita. Jadi kayak susah banget emang di
5: lepasnya,
4: copotnya ya. Gitu. Sedangkan kalau yang happy, yang positive emotion itu macam kayak panci-panci anti lengket ya, yang kayak emang
5: shoot
4: gitu aja gitu, yang kayak udah nih lewat gitu aja gitu.
6: Susah banget ya, karena analoginya gitu. Maksudnya ketika negatif emotion velcro bisa lo copot,
4: bisa.
6: Masih ada kasar-kasarnya.
4: Benar yang kayak gitu.
2: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go.
1: Kita walaupun balik lagi, kita bukan malaikat, kita pasti penuh dosa dan segala macam. Tapi akhirnya gimana untuk bisa akhirnya kita grounding lagi untuk tidak mengeluarkan komentar-komentar seperti netizen-netizen yang tadi Kak Anda bilang.
2: Pertanyaan dasarnya gini Kak, seberapa kenal kita sama dirinya kita dulu? Artinya gini, karena gini, gue banyak ketemu klien-klien di ruang konseling itu yang memang mereka tuh gak ngerti bahwa gue itu punya sinyal ini yang ternyata ini selalu muncul kalau gue lagi bad mood gitu. Karena sebenarnya gini, jadi kalau mau ngelihat, jadi namanya ada yang namanya regulation sequence. Regulation sequence itu akan ngebahas tentang fisik, physical, emotion, logic. Jadi lo gambar bayanginnya gini Kak, lo bayangin segitiga sama kaki gitu ya. Abis itu lo bagi tiga horizontal, jadi bawah, tengah, atas. Bawah itu physical, tengah itu emotion, atas itu logic, cognition. Nah baca dari bawah Kak. Jadi kalau misalkan fisik lo lagi berantakan, lo lagi kurang tidur, makan lo gak benar, kayak gitu, maka kemungkinannya besar banget bahwa lo tidak akan bisa meregulasi emosi lo, which itu di level 2-nya ini segitiga. Kalau misalkan lo nggak bisa meregulasi emosi lo, pikiran lo berantakan. Pikiran lo berantakan itu.
3: Bacok ya kita kalau kurang tidur.
2: Bener. Ya. Kurang tidur. Kalau gue sih sama kurang makan ya Kak.
1: Gue sama kurang transferansi biasanya kayak gitu ya.
3: Lalu Kak.
1: Tetap duit. Terus Kak.
2: Yang kayak gitu. Nah makanya jadinya kita tuh perlu ngeliat dulu. Sebenarnya kalau dari sudut pandangnya trauma, badan itu, physical itu tuh sebenarnya adalah pemberi sinyal. Jadi itu kayak lampu kuning Kak, pemberi sinyal buat kita. Jadi kalau kita mau ngamuk gitu ya, sebenarnya ada bagian-bagian tubuh kita tuh yang ngasih sinyal, lo lagi gak oke nih gitu loh. Sebenarnya tuh dia ngomong kayak gitu. Cuman kita kadang suka mereviews aja gitu. Kayak gak cuma gini doang kali, gak cuma gini doang kali. Akhirnya makanya pecah lah. Kadang tuh munculnya ke emotion berantakan. Jadinya keluarlah ke behavior kita. Itu jadinya mungkin mendismiss orang, ngedisplace emosi kita ke luar, ke sosial media, yang kayak gitu-gitu loh. Gitu. Nah tapi ketika orang itu mungkin berespon balik ke kita, kitanya kayak kenapa dia kayak gitu sama aku? Iya, aku kan gak ngapa-ngapain gitu. Padahal sebenarnya lu gitu loh. Itu Kak gitu. Jadi ngelihatnya dari regulation sequence yang tadi tuh gitu. Jadi awareness, kita perlu aware dulu sama badannya kita dan gitu.
1: Deh, maksudnya gitu. Ke apa namanya? Tubuh kita tuh adalah salah satu, kita bukan robot, tapi tubuh kita tuh pintar banget untuk meregulasi
2: banget,
1: ada di dalam diri gitu. Bahkan gue sempet sering banget waktu lagi kemarin kita ngobrol juga kan, gue tuh menjadi orang yang ya cukup dipercaya untuk orang-orang tuh cerita ke gue kan. Sampai akhirnya mungkin gue ngerasa kayak overwhelmed, tubuh gue tuh ngeresponnya tuh bukannya gue gimana-gimana segala macam, jerawatan. Plus kayak gue nggak yang maksudnya udah nggak puber juga gitu-gitu, tiba-tiba jerawatan itu bener-bener jerawatan. Kayak ini kenapa gue jadi jerawatan? Ternyata kayak teman gue yang psikolog bilang lo terlalu mendem sesuatu yang lo dengar, sampai akhirnya badan lo ngerasa kayak udah let go keluarnya lewat jerawat.
3: Keluarnya lewat jerawat ya.
1: Tapi gue sih ngerasanya alhamdulillahnya adalah masih keluarnya tuh sesuatu yang ada di badan gue, bukan sesuatu yang akhirnya gue ekspres ke orang lain, yang akhirnya membuat orang lain tuh jadi ngerasa keganggu sama ucapan gue gitu. Ya, lo nggak suka juga ya dapat ucapan-ucapan yang gak ngenakin. Tapi ini buat teman-teman yang ada di live TikTok. Kita pengen ngajakin teman-teman juga nih untuk bisa ngobrol juga sama Kak Ana dari Hati Plong, psikolog klinis yang mungkin bisa kita obrolin mengenai komentar-komentar netizen nih. Netizen ini bukan sesuatu yang ada di sosial media, bisa mungkin itu adalah mertua.
3: Oh, mertua benar.
1: Kadang kan suka.
2: Lo kenapa sih gitu ada penekanan ya? Di mertua tuh lo?
1: Enggak ada masalah.
3: Dia masih single. Aman.
1: Aman. Cerita-cerita.
3: Dia cuma mewakili teman-teman.
1: Maksudnya kan banyak juga ya karena maksudnya ketika lo ngobrol sama mertua.
2: Benar.
1: Kemarin balik lagi lewat sosial media, kita disrupsi sosial media kan cepat banget ya. Yang kayak mertuanya gue beberapa kali masuk ke gue. Jadi mertuanya itu tuh datang ke rumahnya dia, meminjam uang, terus kayak bilang, lo dulu ibu waktu itu ketika aku tuh diusir dari rumah, ketika aku kayak gini-gini, sekarang ibu minta tolong ke aku. Terus ada lagi mertua yang datang ke sini, minta dibiayain karena dia sama teman-temannya mau ke Jogja, Vi. Jadi tuh ceritanya tuh si mertuanya ini datang ke situ minta kayak, ibu tuh pingin ke Jogja loh, yuk bayarin ibu gini-gini. Tapi ketika dibilangnya kayak, justru malah si ibunya malah jadi makin narik. itu kan duit anak aku juga segala macam. Itu duit tabungan aku, Bu, dan lain-lainnya gitu kan. Kayak gitu-gitu kan possible banget terjadi. Mungkin buat teman-teman ada yang pingin ngobrol juga sama Kak Ana di sini, pengalaman atau mungkin untuk aware juga terhadap diri sendiri biar nggak seperti itu tuh gimana. Tadi pun juga sudah disampaikan ke Ana, boleh banget silakan di share di kolom komentar. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga. Atau mungkin ada momen gini, aku tuh takut takut malu karena ini bukan second account aku. DM aja ke Instagram gue atau ke Instagramnya Ovi, ke IG kami berdua @dandargumilang @astriovi. Nanti kita tanya ke Kak Ana.
3: Oke, tapi balik lagi nih Kak, ngomongin soal komentar netizen yang negatif-negatif gitu ya, yang jadi pikiran kita. Kalau secara psikologi sendiri mungkin ada gak sih efek jangka panjangnya yang bisa dirasakan oleh seseorang ketika mendapatkan komentar negatif, baik itu sekali atau bahkan bertubi-tubi nih dapat komentar negatifnya? Apakah bisa sampai depresi kah, stres kah, atau gimana?
2: Bisa banget. Gue pernah dapat klien itu datang ke gue konseling karena dia dapat bullying di sosial media. Itu itu literally kasusnya itu gitu. Dan beneran dia pemilik bisnis gitu deh gitu. Nah, itu dia bisnisnya berhenti. Bukan berhenti yang mati ya gitu, tetap jalan, tapi kayak dia udah mulai malas-malasan karena setiap kali dia pagi-pagi bangun yang biasanya okay, semangat, mari kita cari cuan lagi lalala, segala macam. Terus ini sekarang tiap pagi bangun itu dia nangis dulu tuh, nangis dulu karena benar-benar yang kayak hari ini ada komentar apa lagi ya, hari ini kalau gue bukanya ada yang kayak gitu. Nah, itu ada banget gitu. Jadi memang mungkin bukan sampai depresi yang severe banget gitu, tapi mungkin ya mulai ke mild, nggak light juga kayaknya, mulai ke mild.
1: Bangun lo hadir dengan ada komentar negatif apa lagi hari ini, dan lo bangun lagi
2: itu itu nggak enak banget gitu. Dan sebenarnya gue 2 bulan terakhir itu lumayan banyak ketemu sama orang-orang kayak gitu. Jadi setiap kali mereka bangun itu benar-benar yang kayak, kenapa ya gue nggak pengen ada di sini, kenapa ya gue harus banget kerja ya, kenapa ya gue gini. Karena di kantornya kan tadi kan Kak Denar bilang ini nggak cuma netizen di sosial media ya, jadi cuma di kantor dan lain sebagainya. Betul. Segala macam. Karena di kantornya dia tuh udah ngebayangin, dia tuh udah bangun pagi tuh dia pertama kali yang dia visualisasikan itu bukan cahaya matahari yang menyinari, tapi yang dia visualisasikan adalah
1: gelapnya kantor
2: ketika gue pertama kali buka pintu kantor. Maka orang tuh bakal yang kayak bakal nyinyirin ke gue, jaji yang kayak gitu loh Kak. Nah, itu ada banget gitu. Jadi
1: gue merinding loh, kayak aduh Tuhan. Maksud gue kayak beruntunglah ketika lo bangun pagi bisa dengan
2: benar
1: gitu face this day, tapi ternyata di luar sana ada
2: benar. Dan banyak banget. Karena kan sebenarnya gini ya, kalau kita mau ngomongin tentang ekonomi kayak sekarang ya, itu ini pressure banget deh, kita semua lagi dalam kondisi pressure. Jadi mereka tuh strugglingnya di luar sana juga memang lagi gila-gilaan gitu loh. Nah, itu tuh yang membuat jadinya bagian-bagian otaknya gitu ya, itu tuh mungkin banget mix up, mungkin banget yang jadinya nyenggol isu-isu dia di masa lalunya dia gitu ya, sehingga ya udah ujung-ujungnya biasanya yang banyak gue temuin di ruang konseling itu ngomonginnya adalah, oh berarti gue gagal ya, berarti gue failed ya gitu, berarti gue, oh berarti tuh emang gue tuh gak berhak bahagia ya, karena begini kok kayaknya, dan gini, banyak juga yang ngomongnya gini, kenapa ya Kak di usia aku yang segini kayaknya teman-teman aku itu udah sering keluar negeri, kemana-kemana, kayaknya comparing itu tuh juga tinggi banget gitu loh. Jadi memang ya, dan semakin dia melihat orang lain, dia kan akan terus lari ngejar hidupnya dia mau kayak gitu. Nah, jadinya dia akan semakin lupa sama tujuan hidupnya dia sendiri. Jadi jadi kayak orang lari maraton tapi enggak punya finish line. Gitu, lari terus-terusan ya capek loh. Badan lo tuh bakal capek banget.
1: Aduh, Kak Ana, gue gak denger ini nih benar-benar gue apa ya? Jujur kayak ini gue tuh kayak, iya, maksudnya udah bersyukur belum hari ini nih menjadi sebuah hal yang akhirnya bisa gue dapetin ketika ngobrol sama Kak Ana yang ternyata di ruang konseling bertemu banget dengan seperti itu. Cuman ini ada yang menarik tuh, Rahmat nanya ini kalau road rage itu termasuk nggak ya contoh caci maki amarah yang keluar gara-gara pihak lain? Mungkin nanti kita bisa obrolin ini.
3: Tahan dulu karena sudah ada caller juga nih, udah tersambung di line telepon kita, sudah ada Sarah. Selamat pagi Sarah.
4: Selamat pagi Sar.
5: Hai, pagi.
4: Iya,
1: halo. Apa kabar, Sar? Kita punya Kak Ana nih dari Hati Plong. Apa yang pengen kamu sampaikan, Sar?
4: Jujur aku mau cerita dikit. Kalau aku tuh suka banget kepikiran sama omongan-omongan dari orang-orang kayak strangers atau mungkin teman-teman aku sendiri.
3: Oke.
4: Dan aku sendiri tuh suka kayak keinget sama omongan orang soal kayak misal soal penampilan aku, misal jurusan kuliah aku dan lain-lain. Dan aku tuh bahkan sampai deactivate Instagram aku, akun TikTok segala macam karena
3: oh my god,
4: aja sama omongan-omongan jahat dari orang-orang.
3: Oke.
4: Gimana ya kak buat nanganin perasaan kayak gini tuh? Karena jujur, it feels so heavy for me.
3: Oke, terima kasih Sarah. Banyak Sarah.
2: Thank you Sarah.
1: Mau memupuk Sarah dari jauh, tapi thank you untuk sharing karena gimana nih kak?
3: Sampai harus diaktif loh sosial medianya.
2: Sarah, thank you banget ya sudah mau berani sharing di sini. Sebenarnya gini, coba tanya dulu ke diri kamu Sar, kira-kira deactivate Instagram, TikTok dan lain-lain sebenarnya ini tuh buat apa gitu? Karena gini, aku lumayan sering untuk meng-acknowledge klien, meng-encourage klien-klienku untuk kalau emang mau deactivate, deactivate aja dulu gitu. Karena itu bagian dari kita manage stress. Jadi itu distancing sebenarnya, puasa. Itu tuh distancing sebenarnya dari stressor gitu. Jadi kalau goalsnya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau goalsnya adalah menarik diri dari sosial, kayaknya aku harus memintamu untuk ayo yuk, mari cari psikolog gitu ya supaya ini tidak withdrawal, makin-makin menarik diri sebenarnya kayak gitu. Nah, terus gimana caranya gitu? Nah, aku mau kembali dulu sih Sar, sebenarnya kalau dari kamu sendiri, kamu senang nggak dengan jurusan kamu di kampus, dengan mungkin aku nggak tahu penampilan kamu mungkin dengan apa yang sedang kamu kerjain, kamu senang nggak gitu loh? Dari situ dulu gitu ya, karena kalaupun maksud gini, aku mau ini ya, aku mau sharing juga sedikit. Maksudnya aku sebagai psikolog, kesannya kan kayaknya psikolog tuh kayak sangat mindful, enggak Beb, mohon maaf nih, kita juga manusia.
3: Enggak Beb, langsung ngomong enggak Beb.
2: Enggak
3: seperti itu Ferguson.
1: Sabar Beb.
2: Gitu, karena artinya gini, dan itu sebenarnya buat beberapa orang psikolog termasuk aku itu melelahkan kak, untuk selalu dilihat sebagai orang yang wah lu tuh nggak boleh marah karena lu psikolog, bodoh amat gue orang kali yang kayak gitu loh. Nah yang kayak gitu, nah tapi kembali lagi nih yang bikin aku jadi mau jadi psikolog itu apa gitu. Jadi balikin lagi Sar, yang intentionnya apa, purpose-nya apa, balikin selalu ke situ gitu. Jadi itu yang jadi anchor-nya kita sebenarnya.
1: Iya betul. Gue happy banget ketemu sama lo. Maksud gue kayak banyak orang yang
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Meruya yang mengarah ke Ciledug terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di Tol Taman Mini yang mengarah ke Jatiwarna terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Kuningan terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book

0: kayak P3K-nya lah gitu yang bisa kita lakuin sendiri sebelum kita akhirnya mencari professional help ketika itu memang sudah mengganggu banget nih secara mental gitu ya. Tapi ada nggak kayak P3K-nya itu yang bisa kita lakuin dulu?
1: Gue jawab yang ada ciri-cirinya dulu ya, gitu. Ciri-cirinya adalah kalau misalkan biasanya kalau kita udah mulai keganggu banget sama omongan netizen, kita mari kita lihat perilakunya kita deh. Perilakunya kita tuh apa? Narik diri dari sosial media. Kita mungkin ngerasa cemas. Kita mungkin mau ngelihat, mau ngebuka sosial media kita tuh yang kayak ada apa lagi ya? Udah nambah belum ya komennya? Ini kalau misalkan komen nambah yang kayak gitu-gitu loh.
2: Atau mungkin kalau misalnya lo lagi di dalam sebuah kegiatan, mau buka grupnya tuh kayak malas banget gue buka grup ini.
1: Benar. Yang kayak gitu. Nah itu lo perlu ngeliat itu. Dan jangan didismiss kak. Maksudnya jangan, ayo mari kita drop dulu omongan-omongan orang di sekitar kita yang bilang kita ala lebay lo gitu aja. Enggak. Karena kenapa gue berani bilang kayak gitu? Karena gini, pace-nya lo sama pace-nya orang yang ngomong itu mungkin beda. Mungkin buat orang yang ngomong itu gak ada apa-apanya dibuat dia. Tapi buat kita itu ada apa-apanya. Iya gak apa-apa juga kak gitu. Orang masalahnya beda-beda, masalah gue malu kan beda gitu. Jadi gak usah disamain gitu ya. Nah jadi lo perlu lihat itu dulu. Kalau misalkan lo emang udah ngerasa cemas dan lo perlu untuk deactivate kali gitu, atau lo puasa dulu deh berapa hari nggak lo deactivate sih nggak apa-apa gitu, mungkin lo uninstall aja deh misalkan gitu ya. Itu nggak apa-apa banget gitu, dan itu yang memang perlu lakuin gitu. Yang kedua, grounding kak gitu. Kalau gue pribadi gini kan, gue kebanyakan seringnya kan WFH ya kak. Gue kalau misalkan udah lupa nih berapa hari gue WFH-an di rumah, kalau gue keluar ke halaman, abis itu gue ngeliat, ih pohon ini ijonya bagus banget ya.
2: Visualnya ada gitu ya.
1: Ada ya, ini kok cakep ya. Itu gue ngeh bahwa, okay, gue udah berapa hari sebenarnya gak keluar dari rumah nih. Gitu, dari pagi sampai malam gue mantengin laptop dan selama itu udah berapa hari. Oh ternyata udah 2 hari 3 hari ya. Okay, ini gak okay. Nah itu tuh kondisi-kondisi yang sebenarnya grounding itu lumayan, bukan lumayan bisa lagi. Grounding itu bisa banget untuk membuat kita kembali ke present times, ke kondisi kita yang sekarang gitu, sehingga kita bisa kembali pegang kontrol terhadap hidupnya kita instead of orang lain di sosial media yang bahkan mungkin kita nggak kenal. Gitu.
2: Aku pengen nanya lagi sebenarnya.
0: Aduh, tapi waktunya terbatas Danar. Kalau misalnya mau lo harus ngebooking ke Ana di Hati Plong. Cus kata gue.
2: Gue
0: ada pengalaman.
2: Bahkan maksud gue, ya gue tuh somehow ya ketika lagi kayak gini-gini nih, selalu percaya bahwa things will always happen for a reason. Lo bertemu dengan orang di dalam kehidupan kita, itu ada rencana yang sebenarnya lo nggak tahu. Tiba-tiba lo bertemu dengan Kak Ana hari ini, pertama kali dia juga dari Hati Plong, itu pasti kayak ada sesuatu yang sebenarnya universe itu tuh lagi metain ke lo. Tapi ntarlah kita coba ngobrol bareng sama Kak Ana, sama kali dia juga, kali dia Kak Ana minggu depan kesini lagi. Atau langsung request-nya, Kak Ana.
0: Tapi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, seperti biasa, kita akan hadirkan Word of the Day.
3: Word of the Day hari ini.
1: Word of the Day hari ini adalah grounding. Jadi dengan segini bisingnya dunia di luar sana, kita tetap harus bisa fokus ke diri kita sendiri. Caranya adalah dengan grounding supaya tetap terhubung sama diri kita dan be present.
0: Yeah.
2: Luar biasa. Intinya adalah grounding. Karena sebenarnya kalau grounding itu anchoring pun juga sebenarnya kan grounding kan kak. Tadi kan ketika ada Sarah yang ngobrol bahwa mau deactivate dan segala macam. Coba cari lagi sebenarnya tujuannya apa. Maksudnya kalau misalnya lo ngerasa sekarang ini lagi overwhelmed dengan kegiatan lo, overwhelmed dengan pikiran lo, coba balik lagi intention lo tuh apa. Coba cari lagi mungkin tujuan lo ada di dunia ini tuh apa. Karena kan kadang yang bikin orang akhirnya jadi kayak lepas gitu ya, kayak layangan putus, lo udah gak punya lagi tuh si tali yang mengikat lo.
0: Iya. Dan ingat ya, grounding bukan ground beef, nanti jadi burger.
2: Lo tahan di situ, lo lapar kan sebenarnya.
0: Aduh ya Allah. Terima kasih banyak Kak.
1: Terima kasih.
2: Ada 15 menit lagi, gak mau sayang apa sejam aja. Makanannya nih aneh banget nih timingnya.
0: Gimana dong? Oke, kalau begitu terima kasih banyak Kak Ana.
1: Thank you. See you, bye-bye.
3: Good Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer. Murder Style in the Just Know.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles. Buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
3: Delta Bandung 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, YouTube resmi memperbarui aturan monetisasi program mitra YouTube dengan memperketat syarat bagi konten berbasis AI yang dinilai minim usaha, berulang, dan kurang original. Melalui kebijakan baru ini, YouTube tetap mengizinkan penggunaan AI sebagai alat bantu kreatif, tapi konten yang tidak memberikan nilai tambah beresiko kehilangan akses monetisasi. Sementara dari berita entertainment, Marvel Studio resmi menunjuk David Johnson sebagai Black Panther baru yang akan memerankan T'Challa, putra mendiang Raja T'Challa dalam Black Panther 3. Pengumuman tersebut disampaikan di San Diego Comic-Con 2026 oleh sutradara Ryan Coogler. Kita beralih ke berita sepak bola, Bayern Munchen kembali menegaskan tidak akan melepas Michael Olise ke Real Madrid di bursa transfer musim panas ini. Klub asal Jerman itu menyebut winger Prancis itu masih menjadi bagian penting tim dan masih terikat kontrak sampai 2029. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
1: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend.

0: Dota FM hits terenak, Gin Blossoms Follow You Down di jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian barat. Di jam terakhir bareng Good Mood Club, Ovi Danar masih di sini. Good friend.
1: Ya, kita juga menyapa kembali yang masih standby dan juga masih stay tune di YouTube kita. Di YouTube kan jadinya di TikTok. Kenapa jadi YouTube
0: di
1: sih?
0: Di TikTok.
1: Gara-gara aku baru buka YouTube tadi.
0: Kalau ngomongin tentang yang seru-seru ya, hari ini gue happy karena bertemu sama Kak Ana tadi dari Hati Plong ya. Ngobrol tentang banyak hal yang menurut gue relate ke banyak lini CV sebenarnya.
1: Betul.
0: Karena yang namanya omongan-omongan orang di luar sana tuh ya bisa jadi itu dari orang yang dekat banget sama kita atau bahkan yang jauh banget dari kita. Tapi kan yang akan lebih mikir, bikin miris itu adalah ketika yang cukup dekat sama kita ternyata menyampaikan ucapan-ucapan yang bikin hati miris gitu.
1: Iya, makanya
0: happy.
1: Happy banget tadi ketemu sama Kak Ana juga. Semoga nanti hari Senin depan pembahasannya juga semakin relate lagi sama Good Friend. Jadi Good Friend yang ketinggalan, jangan lupa nanti tungguin aja di sosial media kita. Dan yang suka dengan pembahasan seperti itu juga bisa standby lagi di Senin depan ya.
0: Karena memang ini adalah sebuah program reguler kita untuk seseruan. Dan
1: betul,
0: mungkin untuk jadi sebuah apa ya, sebuah sanctuary untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai hati biar makin plong. Masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Tadi Hendrix bilang mau request lagu Maroon 5, boleh atau enggak?
1: Boleh.
0: Buat teman-teman yang lain yang mau request lagu juga boleh banget ya, Vi?
1: Boleh banget, silakan @astriovi @danargumilang atau boleh juga langsung masuk ke TikTok live kita di @deltafm. Di situ sudah ada running text. Kalau misalnya lo mau request lagu by voice note, mungkin silakan di save nomor wawanya di voice note langsung ke situ ya.
0: Bisa langsung ke sana. Apalagi kalau misalnya mau request lagu, bisa kita langsung mainkan ke kayak Hendrik mau dengerin lagu Maroon 5.
1: Boleh.
0: Hey, tararat. Tararat.
1: Yeah.
0: Kita perpolingan duniawi gak hari ini?
1: Boleh yuk.
0: Lagu apa ya?
1: Bentar kita pikirin. Yang mau komen-komen atau mau kasih suggestion siapakah kira-kira yang harus kita polling hari ini di @deltafm, kita masih live di TikTok.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Kita bikin pagi ini makin seru, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: You're still listening to Astri Ovi dan Argumilang. Good Mood Clubnya masih lanjut lagi sampai jam 10 nanti, good friend. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol nih sama yang bergabung di live TikTok kita di @deltafm. Kalau kita mau perpolingan duniawi dengan satu band yang tadi udah dipilih berdasarkan polling juga sebenarnya ya, dari TikTok kita. Tadi ada yang request mau Coldplay, ada yang Westlife lah, ada yang Phil Collins, ada yang One Direction, ada yang Creed. Tapi ternyata the first person yang bilang dan kasih suggestion ke kita adalah Nova. Jadi kita menghadirkan Coldplay deh. Waduh, udah langsung semangat banget nih Viva La Vida.
1: Kita mau perpolingan duniawi nih, good friend. Jadi buat teman-teman semua yang pingin dengerin lagu-lagunya Coldplay, bukan lagu-lagunya, lebih kepada pilih salah satu dari Coldplay yang akan kita hadirkan. Kira-kira yang mana nih yang harus kita mainin di perpolingan duniawi pagi hari ini?
0: Yes.
1: Pilihan yang pertama,
0: Viva La Vida.
1: Viva La Vida. Lanjut kita masuk ke pilihan yang kedua dulu, yo.

0: Yellow, yellow.
1: Kalau di luar negeri Coldplay ada Yellow, kalau di Indo ada lampu kuning dari Juicy Lucy. Oke, kita punya pilihan kedua adalah Yellow dari Coldplay. Kalau perpolingan duniawi biasanya ada 3 pilihan lagu. Nah, pilihan lagu yang ketiga adalah yang ini.

0: tiganya. Jadi gimana nih, mau 1, 2, apa 3? Satunya Viva La Vida, duanya Yellow, nah, tiganya Fix You.
1: Gimana cara pollingnya? Lo bisa mampirlah ke TikToknya Delta FM. Mm-mm. Lo mampir di situ, kasih tahu aja di live TikToknya kita ya, jangan DM di sana. Di live TikTok kita pilih 1, 2, 3. Satunya Viva La Vida, duanya Yellow, tiganya Fix You. Atau bisa ke IG-nya kita, Astri Ovi atau Danar Gumilang. Mm-mm. Tinggal pilih di situ kira-kira yang mana yang pengen lo denger. Kan Wawa juga boleh lah ya.
0: Boleh, sikat.
1: 0811 8878 991.
0: Betul.
1: Hey, yeah, yeah, yeah.
0: 1 Viva La Vida, 2 Yellow, 3 Fix You.
1: Yang mana yang ingin didengar? Sambil kita beremotion ria dulu yuk.

0: fix you.
1: Apa yang mau di fix? Apa yang mau di fix?
2: Temen gue ya, kalau setiap dengerin lagu Fix You, gue nggak tahu sekarang masih atau enggak. Dia selalu nangis.
1: Oh iya. Ya. Tapi memang background dari lagu itu kan, fun fact-nya adalah si vokalis dari Coldplay ini, Chris Martin, tuh menciptakan lagu ini untuk mantan istrinya kan, ketika kehilangan ayahnya, if I'm not mistaken.
2: Ya, selalu percaya bahwa it takes one song to bring back thousand memories. Dan mungkin salah satunya adalah si teman gue ini teringat mantannya yang putusnya tidak baik-baik saja pada masa itu. Well anyway, kalau ngomongin tentang mengingat sesuatu, apalagi ngomongin tentang lagu-lagu, ada sebuah hal yang bikin bangga nih, Vi.
1: Apa tuh?
2: Buat teman-teman yang suka sama dunia-dunia superhero, but thank you so much buat teman-teman yang udah ikutan voting.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Di apa namanya, live TikToknya Delta FM, untuk milih lagunya Fix You, karena ya udah paling terlihat gitu ya. 3, 3, 3, 3, 3, 3, dan 3, dan Fix You baru aja kita putar. San Diego Comic Con. Baru aja dilaksanain kemarin di Hollywood, Vi. Jadi kan memang sebenarnya ngomongin Comic Con ini nih, ada superhero, serial TV, komik, dan di Comic Con tahun ini ada dua nama yang membuat kita bangga sebagai orang Indonesia.
1: Kenapa? Emang ada orang Indo?
2: Agnes Mo dan juga Anggun tampil di panggung San Diego Comic Con nih, Vi.
1: Wow.
2: Sebagai bagian dari jajaran pemain serial Reacher Season 4.
1: Keren.
2: Produksinya Prime Video.
1: Keren.
2: Mereka bukan datang sebagai penonton dan bintang tamu, tapi benar-benar duduk di panel bersama pemeran utama Alan Rickman untuk memperkenalkan musim terbaru series yang ditunggu-tunggu banyak orang.
1: Diam-diam, tapi ternyata ya.
2: Jadi kan memang sebenarnya ini udah jadi banyak obrolan, terutama fans garis keras antara mereka berdua.
1: Betul.
2: Karena kan somehow gue tahu tuh tensnya kayak gimana. Ada yang pro Mbak Anggun, ada yang pro Agnes, tapi kayak mereka sama-sama gimana dan lain-lainnya. Well anyway, terus yang membuat gue menarik ketika yang membuat gue tertarik ketika mereka berdua justru malah nunjukin bahwa hey, gak usah ribut, kita berdua berteman kok gitu. Dan memang di acara ini Prime Video tuh ngerilis trailer perdana Reacher Season 4. Dan kalau ngomongin tentang mereka berdua tuh tampil sebagai apa sih, jadi Agnes Moni meranin karakter Lila Hoth, sementara Mbak Anggun ini berperan sebagai Amisha Hoth. Jadi detail ceritanya memang masih dirahasiain.
1: Iya, tapi nama belakangnya sama, supposed to be sisters gak sih?
2: Kayaknya ibu dan anak deh.
1: Oh.
2: Antara sisters tapi ibu dan anak gitu ya. Dan yang menarik memang perjalanan mereka berdua kan seperti yang tadi udah kita bilang gitu ya. Beda-beda. Agnes Mo ya karirnya tuh sejak kecil di Indonesia. Perlahan membangun nama di industri internasional lewat musik dan juga acting. Sementara Mbak Anggun tuh memang lebih sukses di Eropa.
1: Betul.
2: Bahkan dikenal sebagai salah satu penyanyi Asia dengan karir internasional yang panjang. Bahkan sekarang jadi juri juga, bukan di Asia's Got Talent dan segala macam.
1: Bener.
2: Di salah satu
1: di apa sih namanya
2: drag race gitulah.
1: Iya, pokoknya
2: gua ngeliat kayak wah, wow, luar biasa sekali. Dan memang kalau ngeliatnya kayak gini-gini, kita sebagai warga Indonesia bangga juga ya, Vi ya.
1: Bangga banget aku mah.
2: Dan ngeliat yang bagus-bagus gitu ya.
1: Iya, betul. Dan mudah-mudahan. Gue kaget, gue kira dia masih mau lanjut lagi. Semoga ini bisa menginspirasi juga untuk teman-teman seniman yang lainnya untuk terus mengembangkan diri. Siapa tahu bisa go international, karena ini kayaknya bukan sesuatu hal yang mustahil ya.
2: Udah banyak
1: nama-nama Indonesia yang ada di luar sana.
2: Betul, betul, betul, betul. Dan mudah-mudahan makin banyak lagi nama-nama Indonesia dan juga mengharumkan nama Indonesia di sana.
1: Amin.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan NT Haryono terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ki Mangun Sarkoro terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan MH Tamrin terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Lana Del Rey with Queen of Disaster, 42 menit lewat dari jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah ada di penghujung acara sebenarnya sih, Good Friend.
1: Iya
0: nih. Masih ada beberapa waktu lagi untuk muterin lagu-lagu enak di jam ini.
1: Iya, betul banget. Tadi begitu kita ngomongin orang-orang Indonesia yang membanggakan Indonesia sendiri gitu ya. Itu kan ada Nova yang bilang katanya Band for Revenge itu mengisi soundtracknya Spider-Man. Betul,
0: benar.
1: Jadi band asal Bandung ini, For Revenge, ini resmi dipercaya untuk ngisi original soundtrack dari versi Indonesianya film Spider-Man Brand New Day. Jadi ini langsung bisa kita lihat juga ya di medsosnya. Dan di video teasernya tuh udah menampilkan logo For Revenge. Yang bergaya kayak agak laba-laba gitu. Dan ini memang sudah dikonfirmasi juga ya, karena selama ini kan ada spekulasi dari para penggemarnya nih. Gitu, karena ada satu
0: ada satu permainan.
1: Permainan sulit
0: sekali.
1: Ada seorang, gue ganti ya.
0: Ada sosok.
1: Ada sosok personilnya For Revenge tuh sempat kayak nge-upload kalimat I miss you every brand new day. Jadi itu tuh kayak udah
0: kode.
1: Kodenya gimana?
0: Kode. Kode. Kode keras.
1: Jadi emang kayaknya di setiap negara tuh udah kayak dipersiapkan gitulah band-band yang akan membawakan soundtrack versi negara tersebut. Kayak misalnya di Jepang nih, lagu theme song atau original Utada soundtracknya
0: Utada Hikaru pas yang nyanyi. Gak gitu ya.
1: Bukan.
0: Sorry.
1: Tapi dibawain sama band Mrs. Green Apple gitu.
0: Oh, okay.
1: Siapanya Orange Juice nih, Green Apple.
0: Lu diem ya. Itu di Jepang ya, bukan di Malang.
1: Iya, tapi Green Apple Malang ya kan.
0: Apel hijau Malang. Tapi mungkin ini sebenarnya jadi sebuah marketing sendiri ya, Vi ya. Gue kan kemarin juga sempat ngelihat yang Moana dinyanyiin sama
1: Amora,
0: Lyodra juga.
1: Tadi malam kan jadinya lata nggak tuh?
0: Kenapa?
1: Kemarin banget itu gue habis membawakan satu acara. Itu adalah jadi ada satu orang yang suka mengajar vokal, sebutlah adalah Miss Pipit. Jadi Miss Pipit ini adalah guru vokalnya Amora.
0: Oke.
1: Nah tadi kemarin lebih tepatnya.
0: Coba ini timeline-nya boleh dibenerin gak lo? Boleh gak dibenerin lo? Ini orang-orang kayak, hah, ini gimana sih maksudnya? Tadi malam, kemarin malam.
1: Kemarin pas eventnya, itu tuh gue sempat ngobrol gitu sama Amora dan dia tuh sangat exciting banget ngomongin si Moana ini.
0: Dan
1: kalian harus lihat dari deket si Moana. Itu mirip banget sama
0: dia, ya.
1: Amora lucu
0: ya.
1: Gemes.
0: Iya sih, memang luar biasa sekali. Tapi memang itu dia tadi, mudah-mudahan sih memang menjadi sebuah apa ya, sebuah jembatan juga lah buat apa namanya, musisi-musisi di tanah air untuk bisa menghadirkan karya-karya terbaiknya untuk bisa dikenal juga di halayak yang lebih ramai ya.
1: Iya, Fia. Siapa tahu bisa melebarkan sayap
0: betul,
1: kanan
0: betul,
1: dan
0: betul,
1: kiri
0: betul.
1: Biar nggak bocor samping.

0: sayap. Ada wings.
1: Lo atur deh. Gue bingung mau ngerespon apa.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah, makannya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Terakhir lo, cerita cinta kita.
1: Jangan bikin pendengar jadi pergi gara-gara lo ya, Fi ya. Tolong ya.
0: Tapi kan kitanya emang tolong udah ya, mau pergi dano.
1: Aduh. Udah hampir jam 10 waktu Indonesia bagian barat. Tapi tadi terima kasih banyak buat teman kita dari Medan nih yang ngasih info. Siapa sih namanya? Sebentar.
0: Diurna.
1: Diurna. Yeah. Yes, Diurna.
0: Ada Diurna. Kenapa
1: Diurna ngasih info katanya gudang mobil di Jalan Ngumban Surbakti Kota Medan dekat kantor BBMKG terbakar dan arus lalu lintas jadi tersendat di kedua arahnya.
0: Hati-hati ya yang ada di lokasi tersebut. Dan sekaligus juga sebelum berpamitan, aku mau sapa-sapa lagi untuk yang sudah bergabung di TikTok. Dari tadi sudah ada Nova, ada Bidadari Surga,
1: yes,
0: Mr. Krab, dan juga Suryawan Arbi. Yang walaupun udah mau tutup ya,
1: tapi masih hadir di sini ya. Thank you banget loh.
0: Terima kasih.
1: Teman-teman pun juga yang tadi dari Diorwan ngasih info, mudah-mudahan sih tempat yang terbakar bisa ditangani dengan baik oleh petugas setempat. Ini pun juga ngeliat udah ada pemadam kebakaran di situ. Dan mungkin buat teman-teman yang ada di sana, ya mungkin bisa dicari lokasi atau
0: alternatif jalan ya.
1: Maksud gue itu.
0: Gue ngerti, udah mau jam 10. Gue dari tadi masih nungguin lo, Nar. Gue masih kasih kesempatan. Tapi sabarku ada batasnya.
1: Dua kopi gue agak lumayan belum ngefek dengan baik gitu ternyata. Oke, kita pamitan. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Senin ini. Semoga banyak kabar baik yang hadir di teman-teman semuanya.
0: Amin.
1: Besok akan ketemu lagi di jam yang sama, di acara yang sama, di Good Mood Club.
0: Betul banget, dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang Astri Ovinya pamit dulu.
1: Kita pamitan. Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
0: Happy Monday everyone.
1: Bye-bye. Bye.
0: I love Monday. Yuh,
2: lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan.
0: Delta FM, hits terenak. Yang baru di

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Enggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.
0: Delta FM, hits terenak.

0: gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trend Up. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sendiri bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, 100% lagu enak.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.
0: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi.
3: Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang peminat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan Waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat 24 Juli. Bupati saat bertakziah ke rumah duka di Desa Kembang Kuning minggu kemarin menegaskan peristiwa harus jadi momentum perbaikan standar keamanan.
5: Kita serahkan pada pihak kepolisian dan kepolisian sedang terus melakukan penyelidikan.
6: Sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong. Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah.
4: Sumarna diketahui bertugas sebagai Danton Linmas Desa Kembang Kuning. Ia terakhir terlihat Kamis jam 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di Jalan Waduk. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
7: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
2: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
4: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
8: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Minaci Amis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
9: Lupa wawan tuh.
10: Nah, musibah tuh. Apnya hilang.
9: Ini mesinnya tuh. Tutup mesinnya hilang.
10: Potong semuanya. Iya sirun.
9: Jebol, warulung, rusak parah perahunya tuh.
10: Gading hilang semua.
8: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
11: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
4: Petugas Polsek Gunung Putri Bogor menggeledah dan menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal, penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 1.188 butir obat keras tertentu, 1 paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
12: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain di tempat berbeda. Petugas kembali menangkap 2 pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer, 1 paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
13: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah, kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
12: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tidak memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
14: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
3: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
14: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
4: Maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
15: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
16: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Ya kan harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
15: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto, mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
17: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development TOD yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
18: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan, pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berfokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
19: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, komuter lain, bahkan kereta antar kota, antar provinsi, kemudian nanti juga tembus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung terus kawal penanganan korban begal. Meski mulai terdampak kemarau, kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Pengadilan vonis 19 terdakwa kasus penjualan bayi jaringan internasional. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung terus mengawal penanganan korban aksi kriminal di kawasan Arca Manik pada 4 Juli 2026. Selain memastikan korban mendapat perawatan terbaik, koordinasi juga dilakukan dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Farhan mengatakan korban masih menjalani serangkaian operasi lanjutan di RSHS Bandung setelah menjalani operasi pertama akibat luka berat yang dialaminya. Farhan juga kembali mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, setiap keluarga diimbau meningkatkan komunikasi ketika anggota keluarga beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Di sisi lain, Farhan memastikan seluruh layanan darurat tetap siaga dengan standar respon cepat.
2: Kalau penanganan kasus, pendalaman sudah dilakukan oleh Satuan Reskrim dari Polrestabes Kota Bandung, khususnya Resmob. Nah, jadi kami koordinasi untuk mengetahui perkembangan, karena masih dalam pendalaman. Nah, sementara yang kami fokus adalah penanganan dari Kenzie-nya sendiri sebagai korban. Saya sangat menghimbau kepada seluruh keluarga agar bisa memastikan anak-anaknya pada saat keluar dari rumah itu betul-betul mematuhi komunikasi keamanan lah. Kedua, tentunya saya akan memastikan bahwa nomor darurat 110, 112, 113, dan 119 itu selalu memenuhi standar respon yang cepat. 110 itu kan langsung dengan Polda ya. 112 itu untuk berbagai macam pengaduan, 113 untuk bencana kebakaran, dan 119 itu untuk ambulans.
1: Meski sejumlah wilayah Kota Bandung mulai terdampak musim kemarau, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Usai apel di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Farhan mengatakan hingga akhir Juli 2026 belum terdapat kondisi darurat kekeringan karena distribusi air bersih melalui mobil tangki berjalan secara rutin dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, wilayah yang paling berpotensi mengalami kekeringan berada di kawasan timur dan utara Kota Bandung, seperti Ujung Berung, Cibiru, dan sekitarnya. Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui pengiriman air bersih secara berkala. Untuk penyediaan sarana air bersih atau SAB, tidak hanya mengandalkan mobil tangki milik Perumda Tirtawening, tapi juga mendapat dukungan berbagai pihak agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal selama musim kemarau berlangsung.
2: Sampai sejauh ini, kekeringan ada tapi bisa teratasi dengan baik dengan distribusi dari tangki air ya, di daerah-daerah, tidak ada keluhan, semua terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota dewan sudah berjalan, sarana air bersih dengan baik. Timur bagian utara, ujung Burung Kalhur. Apalagi kemudian kan di sana ada sumber mata air yang dieksploitasi oleh para tangki-tangki. Jadi untuk masyarakatnya dasar tapi aman sejauh ini. Belum ada laporan darurat ya. Tapi memang biasanya di timur tuh yang paling ramai. Tahun lalu ada, tapi kita bisa tangani dengan baik.
1: Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan apresiasi komitmen dan kepemimpinan dalam pengelolaan sampah Jawa Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat apel siaga Jabar Berseka di Sport Jabar Arca Manik pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Farhan mengaku bangga atas capaian tersebut karena menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif dari tingkat kota hingga kewilayahan mendapat pengakuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, Farhan menyatakan hingga saat ini Kota Bandung baru mampu mengelola sekitar 30% sampah yang dihasilkan setiap hari. Menurutnya, Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang harus diselesaikan, antara lain keterbatasan anggaran, perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah, serta kebutuhan penguatan infrastruktur persampahan.
2: Sangat membanggakan bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung karena mendapatkan penghargaan dari Gubernur untuk kategori kota dengan kepemimpinan dan komitmen pengelolaan sampah. Ya. Jadi saya tadi sangat bahagia bahwa yang mendapatkan penghargaan dari lurah dapat penghargaan, para camat mendapatkan penghargaan, dinas juga mendapatkan penghargaan. Terima kasih Pak Gubernur atas penghargaan dan juga acknowledgement yang diberikan kepada kami semua sebagai salah satu bentuk memberi motivasi agar kami bisa bekerja lebih baik dan bisa lebih keras lagi. Sejauh ini kan kita baru 30% bisa mengelola sampah. Kami masih banyak tantangan-tantangan, tantangan anggaran, tantangan pembudayaan, juga tantangan infrastruktur sampah. Bagaimanapun juga, tiga tantangan itu ya menjadi sangat penting untuk kita perbaiki sama-sama.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang atau OPSM. Isi Raperda berkaitan dengan upaya pemerintah menangani persoalan sosial dan HIV di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menanggapi jumlah individu yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari kelompok LGBT di Jawa Barat telah mencapai 302 ribu orang. Menurutnya yang menjadi perhatian bukan hanya jumlahnya, tapi juga dampak sosial yang menurutnya dapat muncul di masyarakat. Siti menilai belum adanya payung hukum di tingkat daerah membuat pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan langkah pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat. Sehingga Raperda OPSM diharapkan dapat menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.
4: Dilihat dari hasil survei, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh mereka, kan aplikasi kan banyak ya, itu terindikasi jumlahnya itu sekitar ya 302 LGBT di Jawa Barat. Hari ini juga mengacu kepada populasi kunci HIV. Jadi HIV di Jawa Barat itu naik signifikan. Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pergeseran penularan HIV itu kalau dulu pakai penasil atau menjarum sakit itu sangat kecil banget, bahkan di bawah 1%. Kalau yang LSL itu mendominasi. Sekarang baru di Bapak Perda dan sudah kemarin saya dapat bocoran, insya Allah diprioritaskan untuk dibahas tahun ini.
1: Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada 19 terdakwa kasus perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Ardian Agustriono menghukum terdakwa utama, yaitu Lee Siu Luan alias Popo alias Ai, selama 7 tahun penjara. Sedangkan 18 terdakwa lainnya dijatuhi vonis bervariasi, antara 3 tahun hingga 6 tahun penjara. Seluruh vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melanggar pasal 455 ayat 1 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Menyikapi putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum Teti Saraswati mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab selama 7 hari sebelum menentukan sikap menerima atau melakukan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim tersebut.
5: Setelah 7 hari kami menentukan sikap apakah menerima atau melakukan banding. Sekarang itu di Panti Asuhan, tapi nanti melalui Panti Asuhan Muhammadiyah.
1: Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa Lee Siuluan, Sandi Sanjaya, mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait putusan dari majelis hakim tersebut. Namun yang pasti vonis yang diterima kliennya lebih rendah dari tuntutan JPU.
6: Pas posisinya Bu Lee Siuluan kan tidak dibacakan pertimbangan secara keseluruhan ya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan. Jadi kami belum bisa komentar apa alasannya, tapi yang jelas ya ini masih jauh lebih baik daripada tuntutan jaksa penuntut kan yang menuntut beliau dengan 10 tahun ya. Jadi saya rasa mungkin pertimbangan hakim adalah beliau menyesali perbuatan gitu ya. Terus yang kedua juga secara usia beliau sudah masuk kategori tua ya, lanjut usia karena sudah 70 tahun lebih, juga ditambah riwayat sakit.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
1: Delta FM, hits terenak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Terenak. Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu bener-bener mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan, bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, kita mulai dari berita pertama. IHSG Bursa Efek Indonesia pada hari ini dibuka melemah 10,63 poin atau 0,17% ke posisi 6.185. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 2,07 poin atau 0,34% ke posisi 612,72. Beralih ke berita kedua, musik dengan tempo sekitar 120 hingga 130 BPM disebut punya potensi bikin orang lebih semangat bergerak, olahraga jadi konsisten dan suasana hati ikut membaik. Musik bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan aktivitas fisik, dan memperbaiki mood. Nah, tiga hal itu memang dikenal punya manfaat buat kesehatan jangka panjang, Good Friend. Dan untuk berita terakhir, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak sulung cenderung memiliki karakter seperti lebih bertanggung jawab dan nyaman mengambil peran kepemimpinan. Karakter tersebut diduga berkembang karena anak sulung lebih sering mendapat tanggung jawab dan ekspektasi lebih besar sejak usia dini. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore good friends.
3: Senin semangat, Senin ngamuk.
2: Di. Kan Senin. Kenapa lu ini suka keras lu?
3: Gua habis makan gula 3 kilo.
2: Aduh, ngapain?
3: Gua kasih bawang sama nasi.
2: Aduh, aneh banget sumpah. Selamat sore good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, halo, halo. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Ada gue Ilham Ramdana.
3: Ada gue juga Bang Denny aka Mr. Resman.
2: Ada juga Elvito produser kita nih ya. Iya. Mantap sekali.
3: Pokoknya lengkap banget semua, ada toppingnya juga enak.
2: Aduh,
3: ada topping mayonnaise sama apa tuh keju cheddar.
2: Jam 4 sore kita mau ngomongin soal MK resmi mutusin sisa kuota internet enggak boleh otomatis angus, harus ada opsi layanan lain.
3: Betul.
2: Tapi sebelum kita ngomongin soal layanan internet ya, gila kemarin weekend kita tuh sangat-sangat produktif, mantep sekali.
3: Asli, sampai lagi mager-mager aja sambil scroll-scroll sosmed, banyak berita yang produktif.
2: Waduh, enggak soalnya kemarin kan hari Minggu, hari Sabtu itu di sini ada komunitas namanya Sing, hrsing.id. Jadi tuh kita ngobrol-ngobrol banyak, ada juga teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan, kayak gitu-gitu, ih seru banget sumpah dah. Asli seru banget. Ternyata orang-orang HR banyak, rame banget, ada 100 kali kesini.
3: Hah?
2: Bikin acara di lantai 5, terus mereka main ke studionya Delta FM gitu, seru banget.
3: Seru, seru banget.
2: Seru banget, seru if, asik, asik, asik, asik.
3: Lagi sarawan.
2: Aduh, makanya kita mau nanya nih ya, good friends. Lu kemarin weekend ngapain? Lu Sabtu Minggu kemarin ngapain kegiatan lu? Kasih tau kita 0811-949-991 untuk kirim voice note ya. Plus kalau mau request lagu boleh, tapi kirim voice note. Kegiatan lo kemarin weekend ngapain? Kalau gue, itu tadi tuh, Jumat kan gue nguji skripsi seharian terus nge-MC. Abis itu Sabtunya, tadi ada acara sama HR Sing. Minggunya gue ke rumah nyokap gue, terus malam-malam ke rumah teman kita tuh Habib Idrus.
3: Oh iya.
2: Ya pokoknya kemarin tuh weekend sangat produktif menurut gue.
3: Sehat kan Habib Idrus kan, sehat ya?
2: Insya Allah sehat.
3: Kalau gue weekend kemarin hiking.
2: Hiking mana tuh?

0: Good friend.
1: Nampet.
0: Gak ada suaranya.
1: Tebat-tebat, kasihan amat. Aduh, makanya gue bilang jangan dicabut-cabut. Halo, good friends, masih di Manggal bareng Ilham nih ya. Kita nanya soal kemarin weekend kegiatan lo ngapain aja, good friends. Sama request lagunya apa juga boleh. Ini kita bakalan puterin salah satu voice note datangnya dari Kapten Muhyiddin. Mantap, selalu ada nih Kapten Muhyiddin nih, salut gua.
0: Gak ada Kapten Muhyiddin.
2: Gua weekend kemarin ke rumah mpok gua lah. Ya biasa numpang makan weekendnya. Bang Ilham, request lagu dong, Ikro.
1: Ikro apa?
2: Ya, dari Laude ya, Ikro.
1: Dari Laude, Ikro. Oh, coba. Iya.
0: Oh, udah Ikro dia. Grand masih jus ama.
1: Waduh, jus ama lebih tinggi dong jabatannya.
0: Oh,
1: dong.
0: Oh ya kan? Iya, jabatannya.
1: Iya, ini MK resmi udah mutusin sisa kuota internet nggak boleh otomatis angus. Ada opsi layanan. Jadi MK udah bilang tuh kagak boleh angus ya.
0: Rugi dong customer.
1: Itu dia udah dikabulin nih sebagian gugatannya. Ada uji material terkait praktik hangusnya paket data internet selama ini diterapin sama operator seluler. Gak boleh kayak gitu.
0: Iya, masa mau nang sendiri sih.
1: Nah itu dia, jadi kedepannya mesti ada rollover kuota dalam bentuk layanan lain yang bisa diatur lebih lanjut dalam regulasi. Gak boleh otomatis tiba-tiba hilang.
0: Betul.
1: Dan warganet langsung pada happy banget. Iyalah. Mantap. Karena kan mereka ngerasa selama ini kalau kuotanya masih ada, tiba-tiba angus, masa kuotanya angus juga.
0: Hilang
1: gitu.
0: Begitu aja.
1: Gara-gara masa aktifnya habis. Betul. Tapi aturan teknisnya masih ditungguin nih sekarang. Yang paling jadi sorotan adalah hak konsumen. Karena kan gue udah beli, masa gak gue pakai tiba-tiba habis.
0: Kalau provider yang gue pakai ini sih jadi rollover akumulatif dengan paket gue yang baru gitu.
1: Ya bagus, kalau gitu tidak merugikan namanya. Asia Hidayah ya?
0: Bukan, atau dia nambah panjang umur.
1: Oh gitu.
0: Masa aktif kita jadi tambah gitu.
1: Yang penting kuotanya masih ada, aktifnya terus nambah.
0: Iya betul.
1: Ah, menarik juga. Gua ganti nomor.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles. Buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya
1: Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Gua menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Dia ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi sampai

0: momen-momen personal raja dan ratu, tidak termasuk lagi mandi, enggak momen personal. Itu enggak perlu divideoin, enggak perlu diedit, apalagi diupload.
1: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan gue enggak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
0: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
1: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
0: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
1: Iya.
0: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
1: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
0: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
1: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
0: bisa. Iya, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits Terenak.
1: Dan juga Hits Terindah.
0: Wah, gila. Ini OpenAI kan salah satu agensi AI kan kemarin sempat bermasalah tuh.
1: Iya.
0: Diuji gara-gara ngehack perusahaan lain katanya gitu. Hmm. Sempat kabur tau dari sandbox.
1: Ah, kok kabur?
0: Iya.
1: Nggak gentle.
0: Kan ada insiden saat nguji salah satu agent AI terbarunya di lingkungan pengujian tertutup. Awal tuh emang lagi nguji keamanan buat nyari, buat gini, buat menguji kemampuannya nemuin celah keamanan data di sistem komputer di lingkungan sandbox. Di luar dugaan, keluar dari sandbox, terhubung ke internet, mengakses server Hugging Face. Jadi kayak kehack gak sengaja lah. Dia gitu kayak,
1: iya, gak sengaja ngeretas gitu ya.
0: Iya, ini kan kalau kata OpenAI, AI-nya tuh ngakses Hugging Face buat nyari informasi yang bisa ngebantu nyelesain atau optimalin tugas evaluasi yang lagi dijalanin. Tanpa arahan langsung dari manusia gitu.
1: Harusnya mempermudah ya
0: bagi, iya,
1: bagi orang bijak yang memakainya.
0: Iya, jadi sandbox kan tuh lingkungan uji coba yang sengaja diisolasi biar AI itu bisa eksperimen, bisa melakukan eksplorasi aman tanpa mempengaruhi sistem atau layanan di luar gitu. Akhirnya sistemnya udah diamanin. OpenAI bilang semua sistem udah diamanin, investigasi masih berlangsung. Hugging Face juga konfirmasi udah terdeteksi nih aktivitas yang kayak gitu-gitunya ya. Dan sekarang lagi kerja sama-sama OpenAI buat ngebatasin dampaknya. Walaupun akhirnya jadi perdebatan buat tentang regulasi AI, ada dorongan nih biar pengujian keselamatan AI itu diperketat lagi biar nggak kayak kemarin terjadi.
1: Iya, itu
0: kan berarti AI memberontak ya.
1: Iya, itu blunder berarti, itu bisa dibilang ya.
0: Iya, bukan berarti AI itu punya kemauan sendiri, tapi tetap nih dalam ngejalanin tujuannya emang selama proses pengujian tata caranya harus diperkirakan secara detail gitu.
1: Itu tergantung komennya juga kan, orang yang menggunakan AI.
0: Semua AI tergantung promnya, makanya pinter-pinter lah kita ngeprom.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
3: Aku Dere,

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 9 poin atau 0,05% menjadi 17.972.000 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.963 per dolar Amerika Serikat. Kita bergeser ke berita kedua, turnamen tarkam antar desa Putra Bangsa Cup 2026 di lapangan Condromowo Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro menjadi sorotan setelah menerapkan video assistant referee atau VAR untuk membantu wasit mengambil keputusan pada momen-momen krusial pertandingan. Penggunaan teknologi ini menjadi yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut sejak digelar pada 2018. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, promotor Raw Vision Collective merilis denah tempat duduk dan kategori tiket konser Y di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser digelar pada 24 Oktober 2026 dan tiket dibagi ke dalam 8 kategori, mulai dari Cat 4 hingga VIP East dan West, ditambah Super Fans Festival dan Festival untuk area berdiri. Harganya berkisar 1,8 juta rupiah sampai 9,8 juta rupiah. Di luar pajak 10% dan biaya platform 6%, Good Friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Masih dalam Mangkal bareng Ilham jam 5 sore. Yeay. Selamat sore teman-teman di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
3: Nih, Ilham fresh banget habis mandi ya?
2: Waduh, salah. Gue tuh habis healing, bukan habis mandi.
3: Oh, enggak, kalau jam 5 biasanya bocil-bocil baru dikeluarin sama ibunya tuh.
2: Bukannya cemong mau bedak. Masih enggak sih sekarang bocil-bocil cemong pakai bedak?
3: Masih.
2: Masih.
3: Ya, yang mau dimanapun, mau di kampung-kampung, ibu-ibu kayak di daerah rumah gue gitu, tetap begitu.
2: Gue ngecek anak-anak umur 21 tahun udah pada ngecemong-cemong bedak.
3: Itu bukan itu lebih ke foundation.
2: Jadi gue abis healing, makanya gue happy. Dan ternyata healing yang ampuh tuh bukannya yang jauh-jauh.
3: Kemana?
2: Abis ini gue kasih tahu ya, jangan kemana-mana. Tapi gini, ngomongin soal tempat healing yang sederhana. Kalau gue nih ya, kalau gue ada beberapa tempat healing sederhana kan, kayak ada taman, ada kamar, ada rooftop. Gue tuh ada salah satu spot di rumah gue yang bikin gue tuh nyaman.
3: Apa tuh?
2: Di depan kolam renang, di samping gue parkir Ferrari gue. Ih, gila.
3: Gue mau kapotik lu ya. Beli obat penenang.
2: Gue salah satu tempat healing gue paling suka adalah, gue ada sebuah coffee shop ya di daerah Tangsel ada, di daerah Lebak Bulus ada.
3: Iya.
2: Tapi dia banyak pohonnya. Di belakang sini kantor kita juga ada tuh di BDN.
3: Oh. Yeah. Nah itu daerah mana lu? Pergi bukan?
2: Enggak, Bintaro deket UPJ. Nah gue tuh seneng banget di coffee shop itu karena depannya banyak pohon, belakangnya banyak pohon. Jadi gue sering nongkrong di situ ya maksimal jam 5. Karena kan kalau malam gue takutnya banyak nyamuk.
3: Iya.
2: Gue duduk di situ di coffee shop, gue beli sekat hot magic, apa? Abis itu gue baca buku udah beres tuh.
3: Apa nama sekata coffee apa gitu?
2: Bukan. Kalau lu tempat healing yang sederhana menurut lu mana?
3: Kalau gue sih di rumah sama anak-anak gue, kadang gue beli kopi aja, beli yang seliter, yuk ini ada rezeki kita ngopi bareng di rumah.
2: Itu udah enak tuh ya.
3: Iya, kalau gue misah, gue ke teras sambil liatin ikan, ambil bawa kopi itu gue ngerokiks.
2: Wah, itu enak juga tuh. Kalau lo Good Friends, healing yang paling sederhana tapi maknyos buat lo tuh apa? Kasih tau kita 0811 949 9991.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal healing paling ampuh. Ternyata itu bukan yang macam-macam yang ribet-ribet. Healing paling ampuh tuh istirahat dari sosmed selama seminggu.
1: Oh, bisa.
0: Gua ngerasa diri gua lately lagi brain rot banget ya, karena dikit-dikit gue ngeliat threads, dikit-dikit gue ngeliat threads tuh gue cukup melelahkan ya buat gue. Tapi gimana, gue suka. Tapi emang kayaknya harus detox deh selama seminggu kayaknya.
1: Iya, apalagi sekarang Instagram tau dilarin nongol apa notification larinya ke thread gitu kan.
0: Oh iya, ya kan emang satu perusahaan.
1: Apalagi minggu kemarin weekend.
0: Wah itu kacau banget tuh.
1: Itu berita-berita yang apa, yang anak
0: ya,
1: kecil
0: bapaknya itu ya, itu yang apa namanya satpam di waduk lah.
1: Iya. Wah, itu negor tapi
0: parah. Jadi dari riset nih ngebuktiin kalau emang detox medsos itu sangat bermanfaat. Judulnya Taking a One Week Break from Social Media Improve Wellbeing, Depression and Anxiety. Menemukan kalau berhenti pakai sosial media selama 7 hari bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis.
1: Betul.
0: Partisipannya 154 orang dibagi 2 kelompok, satu kelompok puasa medsos, satu kelompok tidak puasa medsos. Dan hasilnya, yang puasa medsos lebih bahagia dan lebih tenang. Makanya healing tuh gak selalu keluar uang. Lu lock out sebentar, lu recharge pikiran lu, lu pagi jogging, lu pagi sepedahan, abis itu ngopi, abis itu mulai main, abis kapan kerjanya kalau gitu, abis itu lu ngopi sambil kerja, itu sore lu jalan kaki atau jogging lagi, atau lu yang suka nge-gym. Tapi bukan berarti puasa WhatsApp ya, kalau puasa WhatsApp kan kerjaan kita di situ semua.
1: Iya betul.
0: Paling nggak tuh sosmednya lu puasa dah.
1: Karena lu nggak mungkin komunikasi sama klien lu di comment thread kan?
0: Ah itu nggak mungkin, apalagi lu surat-suratan. Kliennya di Amerika, puyeng dia.
1: Tapi puasa sosmed. Gue pernah alamin.
0: Dapat pahala gak sih puasa sosmed?
1: Enggak ya? Itu niatnya niat baik.
0: Oh niatnya niat baik.
1: Jadi gini Ham, lu tidak terkontaminasi oleh opini-opini yang tergiring di sosmed tersebut.
0: Oke. Yeah. Dan juga kita gak jadi overthinking. Gara-gara kan berita juga banyak yang gak enak ya.
1: Betul.
0: Dia. Ayo puasa sosmed yuk.
2: Delta FM hits terenak.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
4: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenan. Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hitster. Enak ngomongin puasa sosmed tadi ya, udah selesai. Ini lagi ada Liga Tarkam di Bojonegoro yang pakai teknologi VAR, gila enggak lo? Liga Tarkam di Bojonegoro pakai teknologi VAR.
1: Tarkamnya,
0: biar keputusannya lebih akurat.
1: Tarkamnya antar kampret. Antar kampret.
0: Iya betul. Jadi emang semua yang main kampret versus codot ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat emang ya liga-liga di bawah tuh rawan banget tawuran,
1: dikit-dikit
0: berantem, mainnya kasar, mainnya keras tuh rawan lah gitu.
1: Kan ada ini yang terkenal tuh PS Mekarjaya.
0: Apa tuh?
1: Menang kalah ribut aja ya.
0: Gitu. Aduh. Jadi Tarkam di Bojonegoro sekarang pakai VAR, pakai VAR ya. Ini kan ada turnamen antar desa Putra Bangsa Cup 2026 buat ngebantu wasit. Ini VAR pertama dalam sepanjang sejarah per turnamen dari 2018. Kameranya ada 4.000.
1: Hah?
0: Buset rame amat. Ada 4 kamera.
1: Oh. 4.000 masangnya di mana? Di bangku penonton.
0: Ini dipakainya cuma buat momen-momen krusial ya, kayak misalnya ada dugaan gol,
1: iya,
0: penalti, kartu merah.
1: Iya.
0: Sampai kesalahan identitas pemain.
1: Handsball, pelanggaran-pelanggaran gitu perlu juga.
0: Pasti perlu, tapi walaupun keputusan tetap di tangan wasit ya.
1: Bisa juga
0: pengennya
1: untuk ini
0: pertandingan biar lebih adil, biar enggak ada lagi ribut-ribut yang terlalu berlebihan.
1: Iya, kadang kan namanya emosi Tarkam gitu. Mohon maaf ya, kayak kita biasa ikut nonton Tarkam gitu, kadang biarpun ada wasit, ada keamanan, tetap aja mereka ngikutin nafsu. Enggak, ini harus begini, harus begini.
0: Oh iya, gitu. Dan yang lebih nafsu lagi seringkali juga kita penontonnya nih. Karena kan gila, bawa-bawa nama desa nih bos. Yang ikutan ada 27 desa. Ini diapresiasi banyak pihak ya. Bahkan dapat apresiasi dari ASKAP PSSI Bojonegoro. Ini langkah maju nih buat kompetisi sepak bola tingdes katanya.
1: Tingkat desa.
0: Tingkat desa. Ih, gue pengen deh ke Bojonegoro, belum kesampaian gue.
1: Ya, Malang lewat dikit, Surabaya bisa kan lewat.
0: Enggak, sebelumnya Bojonegoro.
1: Oh iya, pokoknya pinggir laut lah gitu kan.
0: Kan ada lagunya. Bojonegoro pinggir laut.
1: Aduh, bukan itu lagunya, bukan dong.
2: Cheng ya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
1: Delta FM. Hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Persen ke posisi 612,72. Beralih ke berita kedua, musik dengan tempo sekitar 120 hingga 130 BPM disebut punya potensi bikin orang lebih semangat bergerak, olahraga jadi konsisten dan suasana hati ikut membaik. Musik bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan aktivitas fisik, dan memperbaiki mood. Nah, tiga hal itu memang dikenal punya manfaat buat kesehatan jangka panjang, good friend. Dan untuk berita terakhir, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak sulung cenderung memiliki karakter seperti lebih bertanggung jawab dan nyaman mengambil peran kepemimpinan. Karakter tersebut diduga berkembang karena anak sulung lebih sering mendapat tanggung jawab dan ekspektasi lebih besar sejak usia dini. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai, masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Ya, buat yang di Matraman, Manggarai, apa kabarnya?
0: Aduh,
1: semoga aman-aman.
0: Amin, amin, semoga aman semuanya di sebelah sana ya. Pokoknya, ya semoga aman-aman dah. Gue gak berani ngapa-ngapain, gue gak berani mengeluarkan opini yang bukan ekspertis gue, atau mengeluarkan opini yang gue bener-bener tidak tahu asal-usulnya gimana. Jadi mendingan kita doain stay safe. Yang penting hashtag warga jaga warga.
1: Betul.
0: Jam 6 kita mau ngomongin soal ada penelitian katanya nyebut house music 120-130 BPM bisa ngurangin stres sama naikin mood.
1: Itu bikin badan goyang kan?
0: Oh, bibago memang bikin badan goyang. Iya, tapi katanya bisa bikin kita tuh lebih semangat. Kalau semangat gue setuju. Walaupun sebenarnya lagu yang bikin gue semangat ya, lagu semangat, lagu andalan yang bikin gue semangat itu Sweet Child O' Mine.
1: Bukannya syukur.
0: Apa tuh?
1: Dari yakinku teguh.
0: Sama ini yang paling kencang bikin semangat menurut gue nih.
1: Jangan menyerah. Jangan menyerah.
0: Itu yang memberikan kita semangat. Iya, jangan
1: betul.
0: Menyerah.
1: Iya,
0: jangan menyerah.
1: Lebih ngarahin kita untuk bersyukur gitu kan.
0: Iya. Kalau lu lagu-lagu yang ketika urgent butuh semangat apa? Gua ada playlist gue di Spotify judulnya urgent. Salah satu lagunya Sweet Child O' Mine, Franz Ferdinand Take Me Out.
1: Betul. Gua
0: AC/DC Highway to Hell.
1: Kebanyakan gue sih 90s ya.
0: Kayak apa itu?
1: Ekstrim, lagu-lagunya ekstrim gitu.
0: Isabella.
1: Itu iklim, Mas.
0: Oh, sorry.
1: Itu search, itu search.
0: Ami search itu.
1: Iya. Yeah.
0: Dia Isabella.
1: Coba versi Sarewan.
0: Nih ya. Eh, kalau ekstrim yang mana ya?
1: Isabella.
0: Yang ekstrim yang mana lagunya?
1: Iklim.
0: Ekstrim yang lu bilang.
1: Oh, Jupiter. Banyak lagunya.
0: Banyak ya? Vito, lagu apa yang bikin lo semangat yang jadi andalan?
2: Justin Bieber, Beauty and the Beat.
0: Wah, gila. Kalau gue sih sebenarnya kalau boleh jujur ya, gue tuh main chat Sabrina Carpenter. Sebenarnya. Cuman gue mau ngomong itu nggak enak, tapi ya misalkan tergantung masa ya. Tapi gue kayaknya tadi Sweet Child O' Mine. Kalau lo nih, Good Friends.
1: Kalau ekstrim tuh lagu yang terkenalnya More Than Words. Cuma kalau untuk membangkitkan semangat. Track-track yang lain.
0: Kalau lo Good Friends, lagu yang bikin lo semangat banget lagu apa? 0811 949 991. Kirim voice note. Ntar diputerin semua sama Vito, oke? Okay?

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena di Delta FM.

0: Ada penelitian yang nyebutin kalau house music 120 sampai 130 BPM bisa ngurangin stres sama naikin mood. Gua setuju banget.
1: Betul.
0: Gitu. Bisa ningkatin semangat tuh.
1: Tuh zaman-zaman daerah kota ada lagu Cucak Lemain. Dung tene, dung tene, dung tene.
0: Wah. Tak duk. Dupetak, dupetet. Ini zaman-zaman ya. Zaman-zaman gue berangkat Jumat malam, pulangnya Senin siang nih.
1: Ede. Itu udah beda minggu tuh.
0: Waduh. Bahkan kalau misalnya lo olahraga nih, pakai musik-musik kayak gitu, katanya olahraganya lebih stabil, lebih termotivasi.
1: Iya.
0: Olahraga lebih-lebih jadi lebih menyenangkan. Cuman takutnya gini nih, good friends, jangan sampai lo pakai AirPods atau lu pakai TWS, lu pakai hal-hal yang lu ngebekap kuping lu, terus lu olahraga di pinggir jalan raya.
1: Betul.
0: Nah itu jangan, itu bahaya.
1: Takutnya, iya, takutnya pagi-pagi itu ada orang trek-trekan kan motor.
0: Nah, itu dia. Pas macet lagi orang trek-trekan, kan bahaya.
1: Gila itu.
0: Dan moodnya tuh lebih ningkat kalau kayak gitu. Ketika mood lu meningkat, stres lu berkurang dan manfaatnya itu bisa datang dari gaya hidup.
1: Betul.
0: Lu jadi aktif bergerak, lu jadi berkurang stres, mood lo jadi bagus. Dan ini nih triangle tiga ini ya, itu bisa bikin kesehatan kita tuh secara jangka panjangnya lebih mantep.
1: Gue dua minggu ini karena ngantuk capek malam minggunya ya, jadi gue pas abis sholat subuh gue olahraga joggingnya dalam mimpi.
0: Ya abis ini kita bakalan puterin ya requestan-requestan lo 08119499991, lagu yang bikin lo upbeat banget. Tok puter dong tok abis lagu gue Sweet Child O' Mine.
1: Gimana kalau orang Islam kita yang ini live?
0: Udah,
1: gitu.
0: Udah.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
3: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
5: Delta FM, Hits Terena.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, katanya anak pertama jadi orang yang punya kriteria bagus sebagai pemimpin.
1: Iya.
0: Ih, gua banget.
1: Leadership, tanggung jawab. Gua
0: anak pertama, lu anak berapa?
1: Pertama dong.
0: Ih, bohong. Lu anak berapa?
1: Bohong.
0: Gila, kenapa bohong? Katanya kayak gitu. Anak pertama tuh karakternya berbeda.
1: Iya, pekerja keras dan leadership.
0: Iya.
1: Cenderung menjadi contoh.
0: Cenderung lebih bertanggung jawab karena kita sering kebiasaan buat ngurusin adik-adik kita. Kebiasaan kita megang peran-peran besar dari kecil. Cil.
1: Menggantikan peran ayah kalau ayah lagi pergi kemana gitu.
0: Iya, dan katanya anak-anak pertama ini dia merasa nyaman kalau dia dikasih peran pemimpin, dia nyaman aja, nggak ada terbebani, nggak ada apa, karena udah biasa.
1: Iya, betul.
0: Walaupun bukan berarti semua anak pertama tuh sama ya, dan ini bukan gara-gara urutan kelahiran.
1: Bukan.
0: Tapi ini gara-gara apa yang kita lakukan sejak kecil, dan lingkungan pengaruhnya gede banget loh, cara orang tua mendidik, lingkungan pergaulan. Kalau lo anak pertama, tapi lo bergaul sama anak-anak terakhir terus, nah kayaknya nggak terlalu tuh. Iya kan? Jadi serta pengalaman hidup nih bisa jadi faktor yang lebih kuat daripada sekedar anak pertama doang. Dan bukan ada jaminan kalau misalnya anak sulung pemimpin lebih baik, ya enggak juga. Dan bukan jaminan kalau anak sulung adalah pasangan yang terbaik, ya enggak juga. Cuman memang mereka akan lebih nyaman dibandingkan anak nomor 2, 3, 4 dan seterusnya ketika ditunjuk jadi pemimpin. Mereka bisa langsung oke, ayo boleh deh gitu.
1: Yang bagus tuh anak pertama udah gitu zodiaknya Leo.
0: Bukan, justru Leo egois. Anak pertama Taurus katanya mendekati sempurna.
1: Enggak, gue belum selesai ngomong. Yang bagus anak pertama jodohnya Leo itu yang bagusnya jangan dijadiin pemimpin gitu.
0: Oh,

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friend, nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 9 poin atau 0,05% menjadi 17.972 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.963 per dolar Amerika Serikat. Kita bergeser ke berita kedua, turnamen tarkam antar desa Putra Bangsa Cup 2026 di lapangan Condromowo Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro menjadi sorotan setelah menerapkan video assistant referee atau VAR untuk membantu wasit mengambil keputusan pada momen-momen krusial pertandingan. Penggunaan teknologi ini menjadi yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut sejak digelar pada 2018. Dan untuk berita terakhir, Good Friend, promotor Rao Vision Collective merilis denah tempat duduk dan kategori tiket konser Ye di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser digelar pada 24 Oktober 2026 dan tiket dibagi ke dalam 8 kategori, mulai dari Cat 4 hingga VIP East dan West, ditambah Super Fans Festival dan Festival untuk area berdiri. Harganya berkisar 1,8 juta rupiah sampai 9,8 juta rupiah. Di luar pajak 10% dan biaya platform 6%, Good Friend. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Udah malam nih, udah gelap.
1: Iya nih. Aduh, Bang Ilhamnya, Bang Denny udah mulai-mulai krip-krip matanya nih.
0: Baru jam segini, gila lu udah krip-krip aja, tua lu.
1: Gua anak rumahan.
0: Eh?
1: Anak rumahan.
0: Anak perumahan.
1: Iya, anak rumahan aku.
0: Emang kenapa?
1: Ya,
0: anak rumahan lu juga sekarang.
1: Kalau ada rumah kebuka gua masuk, tamu gitu. Jadi pulang jam 2 pagi. Ya.
0: Eh, Kanye West mau tampil di GBK.
1: Oh, tapi dia ngedance kan, bukannya nyanyi.
0: Dia sulap katanya. Gitu. Duet sama Mr. Tarno. Tiketnya dijual 29 Juli.
1: Iya.
0: Nah, digunungin banget nih. Kanye West atau Ye.
1: Dijual emperan-emperan bloknya udah dijual kayaknya tuh.
0: Kayaknya begitu, kayaknya gitu. Harga tiketnya sih yang menurut gue menarik ya. Gue pikir bakal mahal banget.
1: Ternyata.
0: Abis ini gue kasih tau ya.

0: dan keseruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM di mana aja jadi lebih

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Baik lagi di ada tiga.
2: Yes, ini aku suka karena ada edukasinya.
1: Betul.
2: Ada sedikit
1: funnya juga.
2: Iya, ada guyon canda.
1: Wah, gunda guyon canda.
2: Kita nggak masuk, nggak berniat jadi gerobak canda ya?
1: Kita nggak. Apalagi apalagi kereta humor. Itu juga nggak ya. Kita kan cuman ya have fun aja lah di sini. Kita mau ngomongin soal tiga kota di Indonesia
2: yang penduduknya cuma tiga.
1: Aduh, nggak ada dong.
2: Jadi isinya cuma wali kota,
1: wakil
2: membendahara,
1: sama sekda.
2: Yang bayar pajaknya siapa?
1: Kita mau ngomongin tiga kota di Indonesia yang perempuannya cantik-cantik.
2: Wow.
1: Parah, ini udah terkenal banget ya. Tiga kota di Indonesia ini terkenal dengan wanitanya yang cantik-cantik sekali.
2: Gue boleh nebak gak?
1: Apa tuh?
2: Yang masuk pertama.
1: Gak usah ditebak, langsung aja kita sikat.
2: Oh ya udah.
1: Nomor tiga adalah Kota Padang, Sumatera Barat.
2: Oh, putih-putih rata-rata ya.
1: Kota Padang termasuk 7 besar penghasil wanita cantik di Indonesia.
2: Waduh, penghasil.
1: Bahkan penghasil wanita paling cantik di Pulau Sumatera. Jadi katanya yang putih-putih itu ada di Bukit Tinggi. Gitu.
2: Kalau yang item-item tuh di Bukit...
1: Yang item-item ada di Senegal. Jadi cantik dan pandai berdagang, ini adalah ciri khas wanita Padang. Gak cuma terkenal dengan deretan kulinernya aja, Kota Padang juga didominasi suku Minang. Ini terkenal dengan wanita cantiknya. Gitu. Tidak terlalu berjakun cewek-ceweknya.
2: Gak ngebas suaranya.
1: Suaranya gak ngebas. Dan betisnya gak kayak pemain futsal ya.
2: Betisnya gak kayak apa, Roberto Carlos
1: atau Cristiano Ronaldo lah paling ya. Tapi ciri khasnya emang kalau wanita-wanita dari Bukit Tinggi lah gitu ya.
2: Minang ya.
1: Minang itu kulitnya putih, matanya agak sipit.
2: Iya.
1: Gitu. Bibirnya
2: belah dua.
1: Belah dua, kayak bibir-bibir lain lah.
2: Iya, kali bibir enggak belah gimana ngomongnya?
1: Iya, itu dia. Terus juga terkenal dengan katanya pandai memasak.
2: Oh nah, iya.
1: Masak air biar matang. Itu dia. Itu ciri khas wanita-wanita dari Minang tuh kayaknya.
2: Iya.
1: Tapi emang beberapa, gue punya mantan juga dari Padang tuh bang, dari Bukit Tinggi. Memang putih-putih dan sipit-sipit gitu. Gue awalnya mikir, wah ini Chinese nih. Ternyata gue ajak ngobrol langsung, Siko 23 lah. Wow. Ini mau orang Minang nih. Randang Cie. Gitu.
2: Tambo Cie gitu ya.
1: Tambo Cie, Tambo sudah gitu. Ternyata dia orang Minang.
2: Kolesterol semangkok dah.
1: Dan sekarang ini valid nih menurut gue. Karena istri gue dari Bukit Tinggi.
2: Oh,
1: asalnya.
2: Oh iya iya.
1: Gitu.
2: Sama juga ada ya rata-rata teman-teman sekolah gue dulu yang cakep-cakep yang putih-putih ya dari Padang.
1: Betul. Ada juga dulu salah satu temen gue yang putih-putih, dia dari Amerika. Dia ada turunan bule.
2: Ada yang transparan dari Padangnya, Padang Masyar.
1: Kok ngeri amat. Ada tiga.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, ngomongin soal Kanye West aka Ye yang bakalan tampil di GBK Jakarta 24 Oktober. Tiket dijual mulai 29 Juli. Ah, ini tiketnya gue pikir bakalan mahal banget, ternyata masih sangat wajar lagi.
1: Iya.
0: 29 Juli, 9,8 juta.
1: 29 Juli pas banget dengan tayang perdana Spider-Man ya.
0: Iya.
1: Dan yang keren untuk edisi Indonesianya ada band lokal.
0: Iya, For Revenge. For Revenge. Itu dia 9,8 juta tiketnya.
1: Hah?
0: Konsernya sih 24 Oktober di GBK. Hmm. Ini salah satu yang sangat ditunggu-tunggu sih. Ada 8 kategori tiket, kategori 1 sampai 8.
1: Hmm.
0: Gitu. Cut 1 VIP East, VIP West. Asik. Kanye West, VIP East, VIP West. Ada festival juga di paling depan buat kita mosing. Ah, si Kanye West mosing.
1: Enggak, 9,8 juta tuh pulangnya dapat beras.
0: Iya.
1: Karung 5 kilo.
0: Laton. Harga tiketnya dibanderol 1,8 juta sampai 9,8 juta, ada pajak 10% ya. Hmm. Ada platform fee-nya 6%, jadi 16%.
1: Iya, itu itu.
0: Bentar lagi dibuka tuh 29 Juli hari Rabu jam 10 pagi.
1: Hmm.
0: Wah, ini seru banget sih.
1: Buruan
0: war. Gua enggak sabar.
1: Buruan war tiket tuh.
0: Iya, gue mau nih, abis ini gue mau langsung nge-war. Tapi kan masih 27, ntar aja dia 29 ya.
1: Iya.
0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Timnas Putri Indonesia back to back juara di AFF Women Cup 2026. Gila ya, gue ngerasa Timnas Putri tuh jago banget gitu loh.
1: Lumayan berprestasi itu.
0: Gue main lagi bang, iya. Juara AFF back to back bang. Back to back
1: tahun
0: juara
1: juga, AFF. Tahun lalu juga kan.
0: Iya, back to back namanya juga.
1: Jadi gak,
0: masalahnya di final yang dia ngebantai Laos 5-0. Lu final kayak pertandingan ece-ece aja dibantai 5-0.
1: Bukan kayak sparring latihan biasa.
0: Nah itu.
1: Tapi yang gue lihat di sosmed kemarin futsal di daerah, pokoknya Amerika Latin gitu ya. Di Brazil. Jadi tim cewek nih futsal. Gocek-gocek-gocek yang satu ketackle jatuh. Terus wasit meniup peluit-peluit. Yang dijatuhin ini
0: bukan wasit meniup saksofon.
1: Enggak dong.
0: Tadi wasitnya pakai niji.
1: Tadi dia mau niup drum kok enggak. Terus gini, yang nekel kesel karena yang ditekel jatuh. Karena wasit meniup pelutut, palanya ditendang.
0: Oh, bangkit. Ya bener loh.
1: Iya.
0: Pala wasitnya.
1: Pala sendiri. Enggak pala yang dijatuhin.
0: Putar tak. Cewek-cewek kasar juga.
1: Kasar banget, dua kali, petok.
0: Aduh, itu bahaya banget loh itu. Finalnya digelar di Malaysia kemarin di Shah Alam. 22 Juli, 5-0 bos. Jadi selama 4 pertandingan nih ya, Indonesia mencetak 10 gol. Ini sangat-sangat efektif, kebobolan cuma 1 gol doang.
1: Wow.
0: Keren, udah kayak Spanyol waktu menang juara dunia, kebobolan cuma 1 gol.
1: Iya.
0: Ini timnas cewek semakin diperhitungkan di Asia Tenggara nih. Kekuatan utama sepak bola putri. Gila, bangga banget timnas cewek Indonesia.
1: Brok.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: tiga. Ada tiga. Baik lagi di ada tiga. Kita masih ngomongin soal kota-kota di Indonesia yang cewek cantiknya banyak banget.
1: Wow, rata-rata cantik-cantik ya.
0: Parah, di semua daerah kan cantik. Cuman ini ada dipilihin lah sama salah satu portal berita. Padang, tapi gue belum pernah kesana.
1: Oh, belum pernah?
0: Belum.
1: Ya sekalian dicipin kulinernya.
0: Iya, gue rencananya abis lebaran gue mau ke Padang, mau ke Bukit Tinggi, makan nasi kapau. Gue mau nginep di bawahnya Jam Gadang tuh.
1: Bawa diriin tenda gitu.
0: Iya.
1: Tendanya tenda hajatan lah ya.
0: Gede amat. Tenda peleton. Oke, nomor 2, kota di Indonesia menghasilkan cewek-cewek cantik. Coba tebak dong.
1: Bandung.
0: Ya betul, Manado di Sulawesi Utara.
1: Waduh, udah betul, gua udah seneng-seneng jawaban gua bener, taunya Manado.
0: Manado, tidak diragukan lagi kecantikan wanita Manado. Ya. Postur tubuh ramping, kulit putih, wajahnya ini menyerupai orang-orang Filipin.
1: Iya, agak-agak kelihatan agak Indo kayak, ya kan?
0: Iya, agak Indo. Soalnya gini, si Manado ini karena banyak perkawinan campur antara penduduk Minahasa dengan bangsawan Belanda, Spanyol, Portugal, dan Tionghoa.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: rata-rata kan putih cewek-cewek Manado kan?
1: Zaman-zaman penjajahan dulu kan?
0: Gue pernah lagi ke Manado. Gue waktu itu nginep di salah satu hotel di daerah Megamas kalau nggak salah, depannya tuh langsung laut. Nah begitu gue keluar hotel, belok kanan gue makan rahang tuna. Terus ya pokoknya makanan enak semua, dan ceweknya emang cantik-cantik yang nongkrong di situ.
1: Iya betul.
0: Parah, cewek cakep banyak banget di situ bang.
1: Kapan gue ke Manado ya?
0: Emang belum pernah?
1: Belum.
0: Besok gimana?
1: Nanti gue liat duit gue lu tinggal 200 ribu.
0: Ya gak bisa kalau gitu.
1: Pakai sepeda listrik lah.
0: Aduh, nyampenya anak lu udah beranak-beranak lagi.
1: Anak gue udah, tau-tau udah punya anak satu.
0: Iya.
1: Sampai nikahnya gue gak tahu.
0: Pas OTW pulang ya. Ini letak Manado secara geografis emang dekat kan sama Filipin. Makanya banyak orang Manado juga mirip sama orang Filipin. Gitu.
1: Filipin kayak ini, kayak kebang. Silakan Filipin gitu.
0: Silakan
1: Filipinnya gitu.
0: Oh, Filipin. Filipin tuh kayak ya angka 1 2 3 4 5 6 7. Filipin cimilin.
1: Oh, dilipin.
0: Filipin.
1: Aduh, pingit, injin.
0: Aku ini, aku Filipin, tiupin.
1: Aku kelilipan.
0: Iya, kelilipan.
1: Gua bisa nebak aja lagi.
0: Padahal jauh ya.
1: Jauh banget itu.
0: Ada 3.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: berarti adiknya bapaknya apa adiknya ibunya ya,
1: tante,
0: gitu ya.
1: Tante
0: gitu lah, tapi masih muda, buset cakep banget. Gue waktu itu kan kayak, gue nginep di rumahnya dia tuh. Jadi dia kayak kamar mandinya tuh misah sama rumah. Jadi pas gue pagi-pagi melek gitu kan, mau kemana? Bareka cai gitu, mau ke air gitu. Gue suka banget logat orang Sunda tuh, gue suka banget apalagi yang alus-alus.
1: Iya betul.
0: Igelis pisan. Aduh, mana teh mana menigelis pisan.
1: Orang dia ngomong padahal nawarin makan, makan. Itu berasa kayak kita udah kayak istri kita gitu.
0: Iya. Makanya gue kalau kesana tuh kayak banyak orang gue perlakukan kayak istri gue.
1: Waduh, salah dong, salah dong.
0: Bukan gitu ya.
1: Jangan melewati batas juga dong.
0: Maaf, maaf.
1: Katanya mau umroh.
0: Iya.
1: Ntar dibales loh.
0: Makanya jangan dulu. Jadi kota di Bandung adalah salah satu kota penghasil wanita cantik di Jawa Barat, bahkan dunia, bahkan Indonesia ya. Kecantikan wanita Bandung itu dari kulit yang mulus, wajahnya manis, dan tutur katanya yang halus dan ramah.
1: Iya, dan gesturnya juga.
0: Gesturnya. Ini kan dulu ya, dulu waktu SMA, tuh pas lulus-lulusan, gue pernah ngekos di Bandung.
1: Iya.
0: Sama cewek Bandung. Tapi kan beda-beda kamarnya.
1: Oh iya.
0: Kan jauh-jauhan.
1: Jauh-jauhan 4 km jaraknya gitu kan.
0: 7. Oh, 7 kilo.
1: 7 mil.
0: Jadi emang gak pernah ketemu. Nah, itu kan gue les di sana tuh ya. Itu naik angkot aja banyak cewek cakep di angkot.
1: Iya, betul.
0: Kalau di Jakarta mana ada lu cari cewek cakep di Jakarta naik angkot itu kagak ada.
1: Iya, betul. Tapi sekarang udah mulai agak jarang semenjak banyak kayak kendaraan bermotor ya.
0: Iya.
1: Kecuali
0: iya.
1: Lu kalau kayak ke dalam-dalam gitu kayak daerah
0: Bandung
1: Selatan, Soreang
0: gitu. Ya, atau
1: Ciwidey itu
0: Los Angeles.
1: Itu salah kenapa lo Los Angeles gitu.
0: Ciwidey juga cakep-cakep kali ya. Cakep
1: putih-putih.
0: Kenapa ya? Mereka tuh bisa sealus seayu itu loh. Kalau Jawa itu kan ayu.
1: Gelis.
0: Ya. Kemayu, kalau ini gelis gitu.
1: Ya. Pokoknya
0: pengen ke Bandung
1: enak
0: dah gua.
1: Diajak ngobrol enak, dijadikan pasangan hidup dan enak diajak. Aduh, udah jangan. Pernah lagi sering.
2: Ada 3.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Iya, iya. Jam 8 malam ya. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih produser Vito. Terima kasih juga Bang Denny ya, kayak Mr. Last Man.
1: Yos, yos.
0: Kita ketemu lagi ya, besok ya.
1: Ya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Balas dulu deh.
1: Eh, aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini membuatku merasa hebat. Dan juga lagu enak yang ini.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Pemerintah saat ini menyebut masih menerapkan masa transisi menuju sistem KRIS. Artinya besaran iuran BPJS Kesehatan belum mengalami perubahan sambil menunggu ketentuan resmi terkait tarif baru yang akan ditetapkan pemerintah. Kita beralih ke berita entertainment, band For Revenge resmi diumumkan sebagai pengisi original soundtrack film Marvel Spider-Man Brand New Day. Lagu baru tersebut berjudul I Miss You Every Brand New Day yang dirilis 28 Juli 2026 melalui media sosial resmi mereka. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea saat ini dikabarkan mengincar mantan back Manchester United Alvaro Carreras. The Blues disebut mengincar Carreras untuk menggantikan posisi Marco Cucurella yang hengkang ke Real Madrid. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

Hello, good morning. Ada Astri Ovia dan Danar Gumilang yang siap menemani lo ya di tanggal 28 Juli 2026. Gimana kabarnya pagi hari ini, good friend? Apakah baik-baik saja? Ataukah mungkin ya ada yang lagi ngerasa, aduh kayaknya ada sesuatu yang mengganjal di hati lo dan pengen segera diselesaikan hari ini. Silakan banget kalau misalnya lo mau curhatin aja ya, bisa lewat Instagram di @astriovi, @danargumilang, atau juga bisa lewat wawa kita atau WhatsApp kita di 0811-8878-991. Untuk lo yang mungkin nih ya udah kepikiran kayaknya pengen voice note atau mengirimkan sesuatu berupa suara pagi hari ini, silakan banget ya, ditunggu banget nih ya untuk good friend yang sudah bergabung di sini. Dan yang pastinya gue juga pengen kasih tahu ke lo nih good friend, gimana pagi hari ini tadi di perjalanan gue lumayan banget sih kayak ngerasa kok rame ya, tidak seperti hari biasanya. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat, udaranya tuh tidak sejuk kemarin loh. Apakah lo juga merasakan hal yang sama? Boleh dong diceritain ya sama gue good friend. Sekali lagi di @astriovi, @danargumilang. Boleh juga kalau misalnya mau lewat WhatsApp kita di 0811-8878-991.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Donar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Good Mood Club barengan sama Astri Ovi di sini, tentunya cuma di Delta FM nih. Good friend, gimana? Apakah ada yang mengalihkan dunia lo di pagi hari ini? Mungkin perintilan yang lebih ribet daripada hari-hari biasanya, atau berjalan lancar-lancar aja? Ada yang sudah bergabung di sini. Selamat pagi untuk Meru. Guten Morgen katanya Kak Astri Ovi dan juga Kak Danar. Semangat untuk hari Selasanya dan semangat seperti biasa. Aku lagi berangkat sekolah diantarin mama. Mau kasih info juga jalanan daerah Bintaro Graha Raya lancar bingit katanya. Mau request lagunya Cowboy Junior yang terhebat. Coba nanti kita lihat dulu ya di playlist kita. Sepertinya Cowboy Junior gak ada sih, tapi nanti coba kita lihat dulu ya. Hati-hati di jalan Meru. Ada yang baru hadir di sini. Selamat pagi Danar Gumilang.
1: Permainan unik sekali.
0: Stop. Kenapa pagi hari ini? Kenapa? Apa? Apa yang mau diceritakan apa?
1: Lo tahu rasanya ada lem uhu di mata lo. Itu yang gue rasain pagi ini.
0: Gue gak ngerasain lem uhu, karena yang ada di mata gue lem fox.
1: Selamat pagi good friend. Astaga, ya Allah pagi hari ini ya.
0: Ya udah sikat lah.
1: Apa?
0: Udah masuk nih.
1: Oh ya udah.
0: Oh dulu.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Jadi mau yang toast savory atau yang sweet V? Ayo dong.
2: Atur, mau salty, mau sour. Lu ini pesen sendiri gak usah ajak-ajak ini, Danar.
1: Ini deh, apa, sourdough, sourdough.
2: Enggak, udah.
1: Sourdough tuh gak kenapa-napa buat diet.
2: Iya. Siapa berkata padamu begitu, Ferguso? Tidak boleh ya mengganggu diet orang.
1: Intinya tuh harus balance, Vi. Lo sourdough-nya taruh di ujung telunjuk. Lo balance-in di situ tuh. Kayak lo lagi main basket dulu tuh. Lo puter-puter situ. Anjay.
2: Gue tuh kurang balance apa? Kemarin pagi kan gue gak makan. Malamnya gue makan terong balado. Imbang kata gue mah.
1: Aduh, terong balado sih enak sih, Bi.
2: Iya,
1: pakai nasi panas ya.
2: Itu dia.
1: Itu terong baladonya kalau misalnya ada tuh si teri goreng kering. Allahu Akbar kabiro, itu enaknya.
2: Aduh, dikasih Ebi kemarin sama mbak gue. Aduh, jadi itu ceritanya good friend. Gue tuh ketiduran lah.
1: Gue bilang, udah lah ini, astagfirullah.
2: Gue ketiduran. Di momen-momen pas gue bangun, aduh lapar banget lagi. Terus sebelum gue ketiduran, gue tuh udah mikirin. Okay. Gue gak boleh makan lagi. Gue harus sarapan besok di kantor.
1: Udah
2: gitu.
1: Punya niatan.
2: Udah punya
1: nawa
2: niat.
1: Itunya gitu.
2: Nawa itu. Gue tidur, ketiduran. Bangun-bangun gue lupa lapar. Gue nyendok. Buyar deh, gak jadi sarapan gue.
1: Gue tuh kan memang lagi mau mencari kopi kan pagi hari ini. Di tengah-tengah gue nyari kopi, gue melihat ada promo-promo kayak toast. Ini upsellingnya bagus sekali loh tempat ini nih.
2: Iya kan?
1: Kayak tiba-tiba kayak promo apa-apa-apa-apa. Gue bilang sama Ovi, Ovi ini yang saltnya ya, yang savory atau yang mau yang sweet. Lo mau salty kayak mau apa kayak. Ya Allah, gue lagi mencoba untuk mengajak Ovi kayak, Ovi let's go, sarapan itu tuh penting di pagi hari.
2: Prep. Iya, lo gak usah kebawa-bawa iklan dari orang lain ya. Aduh, tapi selamat pagi. Aduh, good friend, gimana kabarmu hari ini? Dari tadi gue udah nanya, kabarnya baik-baik aja gak? Berjalan seperti biasa gak?
1: Tadi kan gue sempat denger, Vi, lo ngerasa pagi hari ini tuh gak dingin. Semalam dingin banget.
2: Semalam dingin banget.
1: Jadi gue tuh kemarin, gue bilang back to back coaching tenis, good friend. Gue agak lumayan.
2: Menyerahkan diri ya.
1: Gue menyerahkan diri, gue tuh kayak agak ngeliat, bisa kali ini ya. Jadi coach yang pertama emang yang lagi reguler gue sering ikutin kan. Terus yang kedua, udah lama banget gue gak ikutan Barang. Sama kelasnya dia. Sahabat gue kebetulan memang udah join di kelasnya dia itu. Terus gak bisa ikutan, Vi, karena ada event kantornya.
2: Oh, jadi lo ngebeli slot orang.
1: Bilang sama gue, lo mau gak? Karena kebetulan ada teman gue juga yang ikutan di sesi itu.
2: Lumayan dong, bisa ketemu.
1: Bener, dilalah gue kayak, bisa kayaknya nih. Karena walaupun memang ganjil genap, gue masih punya spare waktu sekitar 2 jaman untuk lewat arah lain nih, ke arah Kuningan. Terus gue pas lagi main, gue ngerasa gue agak lumayan overthinking. Kenapa dingin banget nih? Apa badan gue yang kedinginan? Apa segala macam? Karena sebelumnya udah coaching tenis. Pas lagi di sana sama temen gue, ini gue yang dingin atau emang udaranya dingin sih? Emang udaranya dingin. Jadi emang anginnya agak lumayan kencang semalam di Kuningan gue mainnya.
2: Jadi mungkin total kemarin semua sepanjang hari mungkin emang lebih dingin kali ya?
1: Kayaknya ya.
2: Karena dari pagi. Tuh.
1: Lo bilang juga kemarin dari pagi udah lumayan dingin ya. Tapi ya mudah-mudahan dinginnya udara nggak sedingin lo mendapatkan balasan-balasan teks dari klien-klien lo ya. Karena kadang-kadang ketika lo lagi berharap sesuatu di tanggal-tanggal tua seperti ini, KPI masih belum achieve, respon klien itu tuh menjadi sebuah dambaan utama.
2: Betul. Pokoknya beda dikit langsung mental kita kena ya.
1: Itu dia. Kak Gustime, selamat pagi dari Samarinda menyapa kita.
2: Halo.
1: Lewat Wawaja Delta FM, hari yang cerah. Kebetulan ada sedikit urusan sebentar di sekolah untuk syarat di perusahaan katanya gitu. Semangat ya. Benji tadi sudah hadir di sini. Terus ada Dias nih kayaknya ngirim voice to TV.
2: Iya, coba kita dengerin ya. Dias, selamat pagi.
3: Halo Om Dan sama Tante Astiofi, aku Dias, aku mau request lagu dong. Aku mau request lagu namanya Lompat Lebih Tinggi. Terima kasih, semangat ya.
2: Semangat ya Dias. Ini kalau misalnya ada good friend yang merasa dan juga mengikuti jejaknya Dias dari pertama kali kirim voice note, makin lancar loh dia ngomongnya.
1: Luar biasa
2: makin
1: loh.
2: Makin kesini ya.
1: Luar biasa, tapi ingat ya Dias, aku panggilnya Kak Ovi, gak apa-apa dipanggil Tante.
2: Oh enggak, ya? Kalau aku Om. Enggak dong, om tante aja udah paling bener. Danar, gak usah sok muda deh.
1: Good friend, buat teman-teman yang mau ikutan request atau mau menyapa pagi atau ingin menyemangati seseorang yang ada di luar sana, boleh banget mampir ke Instagram kita.
2: Boleh.
1: @astriovi @danargumilang atau ke wawanya kita.
2: Boleh banget, 0811 8878 991.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja. Di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di kawasan Kebon Jeruk yang mengarah ke Esparman terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar kawasan Kampung Melayu yang mengarah ke Jatinegara. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Pangeran Antasari yang mengarah ke Cilandak terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Terenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
5: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM Hits Terenak masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7. Ovi Danar masih ada di Good Mood Club, Good Friend.
1: Apakah aku terdengar sangat riang pagi hari ini?
0: Kamu terdengar sangat gembira hari ini, seperti rambut jarjit lo yang ada di depan gua.
1: Soalnya kan masih OTW ini ya, nyetok ya.
0: OTW jadi tasnya Farasya menurut lo. Ingat ya Vi, tolong sadarkan diri. Dari rasa saja sudah berbeda ya Vi.
1: Betul, itu betul, tidak salah. Tapi kenapa gue nanya, apakah aku termasuk riang suaranya pagi hari ini? Soalnya ada yang notice, katanya aku riang sekali.
0: Ada teman kita seperti biasa yang hadir di sini. Sebentar kita hadirkan dulu yuk.
2: Halo, selamat pagi Mas Danar, Mbak Ovi.
1: Pagi.
2: Ceria banget nih hari ini kayaknya.
1: Tuh, ya. Ceria banget katanya.
2: Ngomong-ngomong soal dingin, gue mau cerita nih Mbak. Aduh, gue punya cerita mulu nih ya. Jadi gini Mas, Mbak. Tadi pagi rencananya gue mau bawa motor. Ya kan? Tiba-tiba gak tau kenapa badan gue rasanya kayak dingin banget. Gue udah siap, udah tinggal berangkat, tinggal jalan. Gue udah buka pagar, gue udah ambil helm, gue udah pakai jaket, gue udah di atas motor. Tiba-tiba badan gue dingin, nafas gue sesak,
1: aduh,
2: penglihatan gue buram, semuanya galap, semuanya. Dan tiba-tiba di situ gue cuma dengar suara mak gue. Dan gue gak tahu kenapa, tiba-tiba mau gue bilang cuma helmnya kebalik.
1: Lu diem gak? Lu diem sekarang juga. Penglihatan gue gelap, helm gue kebalik. Lu diem deh, jokes bapak-bapak. Gue yakin emang, dia kerjanya jadi bapak-bapak ID nih kayaknya.
0: Sabar, sabar. Ternyata dia adalah Mimin yang selama ini hadir di belakang bapak-bapak ID. Kevin, semangat hari ini ya.
1: Iya, Kevin.
0: Semoga gak banyak lagi hal-hal yang bikin lo kebalik ya.
1: Soalnya tadi pas dia ngomong kayak badan gue dingin gitu-gitu kayak, tapi suara lo semangat sih dalam hati gue. Ujung-ujungnya ku.
0: Latur ya Kevin ya. Tapi pagi ini juga ada beberapa teman yang hadir di sosial media kita atau bahkan di Instagram, sorry, ke WhatsAppnya Delta FM. Hadir dari teman kita nih, Francisca, good morning.
1: Hai Francisca.
0: Aku mau dengerin lagu Rio Clappy, Bunga Abadi ya. Thanks, semangat. Nanti coba kita cek dulu, mudah-mudahan ada. Ada buah Fat juga nih dari Pangandaran.
1: Halo Pangandaran.
0: Semalam katanya Pangandaran ada hujan tapi bentaran doang katanya gitu. Udaranya tapi nggak begitu dingin katanya. Buah Fat di situ.
1: Oke. Ada Mas Ian juga nih udah gabung di sini. Morning Mas Danar,
0: Mbak Ovi.
1: Juga good friend yang setia dengan dua penyiar yang kompak banget katanya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih buat aminnya Mbak. Mas Danar, Mbak Ovi kemarin finally adjust salarinya di approve. Ditraktir Mas Ian nih berarti nih kita nih.
0: Mas Ian kirimin kopi boleh kali? Jangan-jangan gue beli kopi. Jangan.
1: Semoga semuanya juga dapat kabar baik hari ini. Mau request lagunya Yura Yunita yang Hulala. Pas boleh. Banget itu memang kalau lagi happy.
0: Hulala.
1: Gaji naik.
0: Hulala.
1: Gaji naik. Hulala.
0: Mudah-mudahan gak cuma Mas Ian aja yang menikmati banyaknya hal-hal baik gitu ya. Buat good friend pun juga yang mungkin lagi berdoa terhadap hal-hal baik yang akan hadir dalam kehidupan lo bisa disegerakan ya Via.
1: Amin.
0: Kang Hendy Rushender dari Bandung seperti biasa teman kita juga menyapa nih di Instagram gue. Kondisi lalu lintas pagi ini sangat bersahabat katanya di Bandung. Lancar katanya gitu. Ada Ardi juga dari Semarang yang menyapa. Terus juga ada ada Novi juga nih yang katanya matanya sama kena lem Korea, ngantuk bener katanya gitu. Milih ikut jemputan kantor ketimbang bawa kendaraan sendiri, bisa pasang headset volume keras dengerin Delta FM sambil mata merem. Lo dengerin suara kita ketawa apa gak jadinya
1: jadi tidur.
0: Membuat mata lo ya tadinya udah agak sedikit mau merem, melek lagi Mbak Novi. Mau dengerin lagunya Linkin Park in the end atau yang 6. Thanks kalian, semangat selalu. Terima kasih banyak. Ini buat good friend pun juga yang mau request masih bisa ya, Via.
1: Boleh banget dong, at Astri Ovi, at Danar Gumilang. Boleh juga gabung, kasih voice note kita seperti Kevin tadi di 0811-8878-991.
0: Mau menyemangati siapa? Mau mungkin ada sebuah semangat-semangat tersendiri yang akan dihadirkan, silahkan mampir. Sekali lagi, kita tunggu buat teman-teman semua sambil kita berhula-hula.
1: Hula hula la, naik gaji. Hula hula la.

0: It is an honor for us to greet each and every one of you on this beautiful morning.
1: Beautiful banget, se-beautiful meja kerjanya sahabat gue. Ada Ella, hi.
0: Jadi selamat ini buat pagi Ella, gimana
1: buat konteks ya.
0: Cosplay jadi dukunnya pagi hari ini Ella.
1: Konteks, jadi tadi dia mengirimkan satu foto. Isinya itu adalah kayak meja kerjanya dia lengkap dengan keyboardnya. Terus ada percikan-percikan warna air kopi.
0: Karena
1: dia bilang gini, sumpah ya gue tuh lagi proses minum kopi, terus denger jokes lo sama Danar, ketawa kopi gue nyembur ke meja. Gue kayak, siapa yang lo sembur,
0: lah? Gimana rasanya jadi cosplay dukun pagi hari ini, lah? Gimana, lah? Ella semangat. Gue tuh belum pernah ketemu sama Ella, tapi beberapa hari kebelakang mendengarkan cerita-cerita Ella lewat OV ini menjadi kayak, wah luar biasa sekali.
1: Iya, ini semangat loh, sahabat Ella nomor satu gue.
0: Luar biasa.
1: Setiap hari bangunnya subuh. Untuk menuju ke kantornya dia yang ada di Jauh Nun di Cikarang sana.
0: Rumahnya
1: di dekat rumah gue.
0: Di Duren Sawit.
1: Iya, di daerah Duren Sawit.
0: Oh, banyak ya yang ternyata ya rumahnya di Duren Sawit, kerjanya di Cikarang.
1: Bener.
0: Banyak loh, ada
1: banyak banget.
0: Kakaknya teman gue itu pun juga kayak gitu. Rumahnya di Duren Sawit, kerjanya di Cikarang.
1: Kalau iya,
0: Cikarang,
1: karena kalau dulu tuh nggak ada peraturan, kalau sekarang katanya karyawannya harus di kawasan area yang dekat-dekat dengan Cikarang juga.
0: Oh, baru tahu gue.
1: I see. Tapi kalau misalnya zaman Ella dulu tuh masih kayak ya udah nggak apa-apa, karena teman-temannya tuh ada yang rumahnya deket ke Kelapa Gading.
0: Wow. Agak lumayan secara apa namanya, secara badan kayaknya luar biasa sekali teman-teman kita.
1: Walaupun
0: ini ya.
1: Walaupun terjemput, disupirin, tetap aja jaraknya jauh ya.
0: Tapi nih ya Vi, gue tuh melihat apa namanya ya, mungkin ini adalah geliat sebuah lapangan pekerjaan juga ya. Selama kemarin pada saat gue ke Yogyakarta.
1: Oke.
0: Okay. Jadi pada saat gue road trip, akhirnya pada saat road trip itu tuh gue melihat, oh ternyata ada nih beberapa titik yang menjadi kawasan industri terpadu. Kayak misalnya di Batang atau di mana, dan gue ngeliat kayak, ini pabrik gede banget, ini pabrik gede banget, ini pabrik gede banget. Which menurut gue menjadi sebuah apa ya, sebuah lapangan pekerjaan juga buat warga-warga yang ada di sana. I don't know ya, apakah memang ini dilakukan oleh Kementerian Tenaga Pekerjaan, pekerjaan kata gue.
1: Tenaga kerja.
0: Maksud gue itu, sorry maaf.

0: Semangat pagi hari ini ada Kak Linda yang hadir di WhatsApp-nya Delta
1: Halo,
0: FM.
1: Halo Kak Linda, bener ya ngerasain dingin dari kemarin bikin mager. Ovi ceria banget hari ini. Sapa buat suami tercinta yang semalam pulang jam 12. Oh my God,
0: wow.
1: Subuh udah jalan lagi dan tetap semangat ya suaminya.
0: Luar biasa Kak Linda, Kak semangat Linda. Juga untuk bisa memberikan energi-energi positif selama di rumah. Karena memang pasti ada rasa-rasa apa ya pagi hari ini nih. Momen-momen untuk bisa melepas pasangan bekerja pun juga menjadi sebuah energi yang akhirnya menjadi doa gitu ya, Via.
1: Yes, betul banget.
0: Untuk dihadirkan. Oke, ini selain Kak Linda ada Mumtaz Family. Kita coba hadirkan kembali yuk voice note-nya pagi hari ini.
1: Oke.
2: Halo Om Danar dan Tante Ovi, nama aku Hilya. Aku hari ini olahraga. Itu aku harus nyemangatin teman-teman aku. Karena kalau olahraga harus semangat. Dan aku juga harus semangat juga.
0: Gemes.
2: Semuanya aku semangatin. Dadah.
0: Dadah. Hilya, terima kasih banyak sudah menyemangati kita di sini.
1: Iya, memang gitu, kalau olahraga kitanya disemangatin, kitanya juga harus jadi penyemangat buat teman-teman kita.
0: Betul, makanya gue paling suka ketika olahraga ada di water station yang mengatin orang.
1: Ayo, bisa. Finish strong, Kak. Finish strong.
0: Buat teman-teman yang mau request masih ditunggu. Kira-kira lagu apa yang pengen didengar, silakan mampir ke Instagram kita @astriovi @danargumilang atau bisa mampir ke wawanya Delta FM ya.

0: kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Paramount Skydance resmi menyepakati penundaan merger bernilai 111 miliar dolar Amerika dengan Warner Bros. Mereka disebut sepakat dengan koalisi Jaksa Agung Negara Bagian untuk menunda merger sampai persidangan anti-monopoli selesai digelar. Sementara dari berita entertainment, sutradara Christopher Nolan melarang para aktor memakai sepatu boot UGG di lokasi syuting film terbarunya The Odyssey. Hal itu dilakukan demi menjaga imersi dan atmosfer dunia film dari sentuhan modern. Kita beralih ke berita sepak bola, Barcelona dikabarkan mulai membidik striker Hoffenheim, Visnik Aslani. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk bisa menggantikan Ferran Torres yang saat ini menjadi incaran Paris Saint-Germain. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.